0: Kabar berikutnya adalah berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, 42 ton masuk sampah ke tempat pembuangan sampah akhir atau TPA pada setiap harinya. Jumlah tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, pasar, pusat aktivitas ekonomi hingga fasilitas umum. Kabid Kebersihan DLKH Kabupaten Bengkulu Selatan Tiara menjelaskan tingginya volume sampah tidak terlepas dari masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi produksi. Selain itu, kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik juga belum menjadi budaya di sebagian besar rumah tangga. Akibatnya, hampir seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat langsung diangkut ke TPA tanpa melalui proses pengurangan maupun pemanfaatan kembali. Kondisi ini membuat kapasitas pengelolaan sampah di TPA terus bertambah setiap hari dan ke harinya. Selain mengandalkan dukungan dari pemerintah DLKH, Kabupaten Bengkulu Selatan mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengatasi persoalan sampah. Selain melakukan pemilahan sampah dan pemanfaatan sampah, terdapat beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membawa tas belanja sendiri. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 7 waktu Indonesia Barat, dari sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM RR Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, singkong rebus adalah umbi singkong yang dikupas, direbus hingga empuk dan kemudian disajikan. Singkong rebus sebagai alternatif camilan atau pengganti karbohidrat utama. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang khas membuat populer di Indonesia. Dilansir dari naturalfarm.id, ketika singkong direbus, kandungan airnya meningkat sehingga mengurangi konsentrasi kalorinya. Sehingga, singkong rebus memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan singkong yang digoreng. Manfaat singkong rebus seperti yang dikutip dari Alo Dokter yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, kandungan vitamin C, dan antioksidan yang memperkuat fungsi sistem daya tahan tubuh. Sebanyak kurang lebih 25% kebutuhan harian vitamin C bisa terpenuhi melalui konsumsi singkong sebagai camilan harian. Vitamin C mendukung produksi kolagen agar kulit tetap lembab dan kenyal, juga baik bagi kesehatan rambut dan kuku. Melancarkan pencernaan juga di sana. Singkong rebus memiliki serat dan pati resisten berperan sebagai prebiotik, membantu pertumbuhan bakteri baik dan mencegah sembelit, menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko metabolik. Kalium membantu menurunkan tekanan darah, sementara serat dan flavonoid berperan menekan kolesterol dan risiko sindrom metabolik. Pilihan singkong rebus menjadi salah satu makanan sehat dan rendah kalori yang dapat masuk ke dalam diet sehari-hari. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang beragam, dan juga cukup kalori, singkong rebus merupakan alternatif yang baik untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh tanpa menambah banyak kalori. Bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia, rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadi pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Arifan Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, teras rumah bisa menjadi tempat favorit untuk bersantai, terutama jika dihias dengan mini garden yang menawan. Mulailah dengan pemilihan tanaman yang tepat sesuaikan dengan intensitas cahaya matahari di teras adik sana yo. Tanaman seperti kaktus, sukulen, atau potos sangat cocok untuk area yang tidak terlalu banyak sinar matahari langsung. Jangan lupa juga di sana gunakan rak tanaman bertingkat atau pot gantung untuk menghemat ruang dan menciptakan tampilan yang artistik. Pertimbangkan juga penggunaan vertical garden jika teras adik sana sangat sempit yo. Tambahkan elemen air seperti air mancur.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

91 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana masih mau pasti temenin di Perindo pagi. Iko kita cek chat WhatsApp. Wih, chat WhatsApp gak tuh. Yang sudah mampir ada sana ada Bang Riko di Tanah Patah. Wih, mohon maaf Bang Riko baru terbaca ya. Jadi karena tadi agak menumpuk sedikit. Wih, mau putarkan lagu Minang Anak-anak Onipai Sekolah. Oke abangku, lagunya bekas preparekan buat Abang Riko di Tanah Patah yang sudah selalu setia mendengarkan, sudah selalu setia request. Wah, luar biasa sekali. Jadi harap ditunggu abang lagunya yo. Dan adik sana segalanya yang masih stay tune di perempat Bangkulu, wait, harus stay tune terus dong, jangan masih yo. Jadi kalau nantinya kita pukul 9 nanti bakal ada untuk program kecek kita. Jadi jangan malam-malam di sana, tetap dengarkan terus RRI perempat Bangkulu.

0: Prompat FM.
1: Prompat FM. Ada sana yang lagi sarapan ya, mumpung pas banget diri. Ini Bagas ada info untuk menemani sarapan adik sana. Jadi ada beberapa pilihan buah rendah gula yang bisa banget untuk dinikmati yo. Yang pertama berbagai jenis berry seperti strawberry, raspberry, blackberry, blueberry. Lalu ada buah alpukat, buah lemon dan jeruk nipis. Ada juga kiwi, melon, semangka, jeruk dan pepaya. Jadi kenapa Bagas menyarankan beberapa buah itu adik sana? Jadi ada manfaatnya untuk mengkonsumsi buah rendah gula. Yang pertama, pengelolaan gula darah. Buah-buahan rendah gula adalah pilihan yang aman dan baik untuk penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula tetap stabil. Lalu yang kedua, menjaga berat badan. Kandungan gula lebih rendah berarti memiliki sedikit kalori dari gula yang dapat membantu dalam pengelolaan berat badan. Lalu yang ketiga, kaya nutrisi. Meskipun rendah gula, buah-buahan ini tetap kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, memberikan rasa kenyang. Kandungan serat dalam beberapa buah rendah gula dapat membantu adik sana merasa kenyang lebih lama, sehingga dapat membantu mengontrol nafsu makan. Jadi, dengan memasukkan berbagai jenis buah rendah gula ke dalam diet harian adik sana, ataupun mungkin peneman sarapan yo, adik sana dapat menikmati rasa manis alami tanpa perlu khawatir akan asupan gula berlebih. Selalu juga perhatikan porsi konsumsi dan kombinasikan dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Jadi bila adik sana butuh info atau artikel seperti itu ya, dan bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Rompat FM, Suara Budaya Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Smart FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Lisan PLH Pabung dan Ramil 40804 Kaur Selatan Mayor Infantri Henry Marpaung beserta anggota melaksanakan kegiatan gerakan Raden Inten Asri jajaran Kodam 21 Raden Inten bersama pemerintah daerah Kabupaten Kaur dan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Pasar Inpres Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur pada Jumat 10 Juli. Adapun tema dalam gerakan Raden Inten Asri jajaran Kodam 21 Raden Inten yakni gerakan bersih sampah di lingkungan sekitar dan kantor secara serentak. Gerakan ini berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, Presiden menyoroti persoalan sampah yang masih ditemukan di berbagai kawasan pesisir dan destinasi wisata yang dinilai dapat merusak citra pariwisata Indonesia. Kabar berikutnya di sana, Kodem 0408 Bengkulu Kaur bersama Forkopim dan masyarakat melaksanakan gerakan Raden Inten Asri. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk perkuat upaya menjaga kebersihan lingkungan. Dadem 40408 Bengkulu Selatan Kaur mengatakan kegiatan dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam menciptakan kawasan pesisir yang asri, sekaligus menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat untuk aktif menjaga ekosistem lingkungan sekitar tempat tinggal. Maka dari itu, masyarakat diajak untuk bersama-sama menyukseskan gerakan Raden Inten Asri ini. Kedepan masyarakat dapat menjalankan gerakan ini secara berkelanjutan. Dandi menjelaskan gerakan Raden Inten Asri merupakan aksi gotong royong membersihkan kawasan pesisir pantai serta pembersihan lingkungan pemukiman dan saluran drainase di wilayah pesisir. Kodim 48 BS berharap gerakan Raden Inten Asri dapat menjadi awal terbentuknya budaya gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan di Bengkulu Selatan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 9 waktu di Syabarat ada di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan cepat download RRI Digital. Berikutnya kita mendengarkan program kece kita dengan tema langkah awal memulai bisnis aksesoris dari nol. Jangan mana sana, terbangkan terus RRI Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Metro 4 RRI Bengkulu.
1: Catat nih, 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat, sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
1: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah gak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu gak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku gak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Dari sana kita jumpa lagi di acara kece kita untuk pagi Iko ya. Nah di pagi Iko sebelum kita kelak ngotong-ngotong kayak narasumber kita ya di sana ya. Untuk yang nak gabungan boleh di line YouTube kita di RRI Net Bengkulu atau juga boleh di line WA kita 0811 7816 544, atau boleh juga 0736 7321994 ya. Untuk yang nak gabung di Instagram juga bisa di sana ya, di Pro Empe Bengkulu. Nah juga di sana juga jangan lupa untuk dengarkan kita juga di rri.co.id, juga di RRI Digital ya, untuk aplikasinya di Android atau misalkan di di mana aja lah pokoknya ya, pokoknya download lah di RRI Digital. Nah bisa didengar galau di situ ya. Di pagi kok di sana lah ada Inga Feppy Purnamasari, ownernya dari Pistor ya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sehat Inga?
1: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Nah kita nak ngota dulu ya di sana ya. Tema kita hari Iko, langkah awal mulai bisnis aksesoris dari nol. Nah kebetulan Inga Vepiko punya toko aksesoris gitu, yang perintilan-perintilan ciwi-ciwi itu. Nah yang kayak calo lanang ngecek tuh, tidak jelas nian tuh. Apa nian itu katanya kan. Kan kalau kita kan kalau misalkan para betina ini kalau belanja kan, ih lucu nian kan. Nah kalau para apa laki-laki itu, yang mana nian sih yang lucu tuh gitu kan. Nah untuk apa aksesoris Iko, ngapo Inga milih jualan ataupun usaha aksesoris kok?
1: Pertama itu emang suka aksesoris, emang suka perintilan-perintilan di sini kan, lucu kan.
0: Iya kan.
1: Nengok warna pink dikit, ih lucu beli kayak gitu kan. Jadi emang suka perintilan-perintilan.
0: Iya,
1: Mulainya tuh dari 2018, waktu itu cetak polaroid. Polaroid itu kan foto-foto kecil.
0: Oh iya, foto-foto
1: itu,
0: iya.
1: Ini digantung-gantung. Di kamar itu kan. Pertamanya dari situ. Dari situ kan dia ada jepitan-jepitannya tuh.
0: Iya,
1: untuk ditempelin di kamar kan.
0: Lampu-lampu tuh dah.
1: Iya, terus lampu-lampu juga, lampu tumbler kan. Jadi ke situ. Terus banyak tuh orang yang beli, banyak yang order kan. Waktu itu sempat juga mau berhenti karena ada yang order 1000 foto. 1000 foto itu benar-benar kita yang milihin Mbak. Satu-satu. Jadi dari 1000 foto tuh disera kita yang ngambilin satu-satu kayak itu. Nah kan capek kan, tapi kan sambil kuliah juga jadi kayak udah bisa lagi nih, capek nian mato karena besok harus harus kuliah kan. Lah nyusuninya sampai jam 12 malam. Seribu foto soalnya nengokin satu-satu muka orang tuh kan. Terus ngomong sama abang-abang polaroidnya kan, bang kayaknya ini udah bisa lagi lah, soalnya Feby kok sambil sambil kuliah capek kan, besoknya kan ngantuk. Terus kata abangnya, karena mungkin ordernya lah banyak kan, ribuan, jadi abangnya sayang juga kalau kita tidak order lagi kan. Terus dia ngomong, ya udah, tidak apa-apa katanya kan, dibantu pilihin, tapi nambah biaya katanya, 100 per foto kayak gitu kan. Ya udahlah, daripada tidak kan, daripada kita capek-capek kan, 1000 foto, kadang 2000 foto, capek nian kan bang. Udah. Dari situ lanjut, kata abangnya tidak apa-apa, abangnya yang pilihin. Udah dipilihin sama abangnya, jadi kita tuh tinggal ngasih aja sama orang kan, pre-order. Kalau orang beli berarti langsung disusuni, berarti orang langsung ngambil aja ke rumah kita, tidak disusunin lagi. Dari situ tuh berkembang, jadi kayak perintilan-perintilan tuh kan ada tumblernya di situ, jual juga kaos kaki, terus mulai beli etalase, dibeliin mama etalase kan, waktu itu dibeliin etalase tuh di ruang tamu. Jadi gak ada tempat lagi tamu tuh. Kalau tamu masuk langsung kejualan kan, berantakannya rumah tuh. Terus kata mama, ada garasi di samping, gak pake kan. Terus katanya, pindah aja lah dek, katanya kan di samping, gak pake juga katanya kan. Udah dipakai di samping tuh ternyata kurang lebar juga. Pindah lagi ke depannya, tuh tempat motor mobil. Tapi ada lagi satunya kan. Udah jadi pakai dua ruangan tuh, udah sekarang tuh udah penuh. Jadi sampai merambat-rambat ke aksesoris-aksesoris kecil
0: kan, banyak ya aksesoris tuh.
1: Jepit-jepit, terus jilbab, segala.
0: Bukan satu macam saja ya, itu banyak.
1: Dari 2018 sampai sekarang tuh itulah, jadi buka cabang udah 3 cabangnya.
0: Oh udah 3.
1: Cowok lebar sini ada.
0: Cowok lebar di mana tuh?
1: Di depan SMK 1.
0: Di depan SMK 1. Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Terus di Unip sama di rumah di garasi tadi.
0: Oh, gitu di Unip Ado. Di rumah di mana tuh?
1: Di samping kan di garasi.
0: Enggak, maksudnya
1: kan
0: alamatnya.
1: Di Lingkar Barat.
0: Oh, di Lingkar Barat. Iya, iya pokoknya segala ado ya. Tapi apa tuh di tahun berapa tuh? Nah, di apa buka pertama tuh di rumah?
1: 2018.
0: Oh, 2018. Iya. Ya berarti sebelum COVID ya?
1: Sebelum COVID.
0: Sebelum COVID ya. Oke, oke, oke. Sebelum COVID. Dan kalau dihitung sampai sekarang itu mungkin lah udah jalan 3-4 tahunan ya.
1: Kalau sekarang 7 tahunan.
0: Iya. Lah jalan 7 tahunan. Oh, lama juga ya. Kamu juga ya. Tapi tetap konsisten ya.
1: Iya.
0: Cak mana caranya ingat bisa konsisten tuh?
1: Konsisten tuh dari langkah-langkah kecil aja. Misalnya mbak harus kayak mikirin barang apa lagi nih.
0: Iya. Iya mundur dikit nggak biar suara.
1: Mikirin tiap hari ini barang apa lagi yo. Kadang tuh kan orang tuh bosan kalau barang-barangnya itulah kan.
0: Iya.
1: Terus tuh ngikutin zaman.
0: Iya gitu, benar-benar.
1: Pas COVID kemarin kan orang cari masker tuh. Ya Pepi jual masker kayak gitu kan. Jadi jadi lihat situasi dan kondisi terus juga ngikutin zaman, apa yang lagi tren, apa yang lagi viral. Itu dilakuin secara konsisten.
0: Dan juganya memang apa tuh ingatku memang suko ya perintilan-perintilan cek itu ya
1: emang hobi
0: ya
1: passionnya kayaknya.
0: Jadi itu memang tidak masalah juga kan ngurusin yang hal-hal perintilan yang kecil-kecil aja tuh ya tidak ada apa tidak ada pusing lah gitu kan karena kan memang suka gitu kan suka hobi juga gitu kan. Tapi ngapa namanya Pistor kok?
1: Namanya Pistor karena dipanggil di rumah tuh sama ponakan tuh Pepe.
0: Oh gitu.
1: Karena Pepi kan namanya jadi panggil Pepe gitu kan. Pepe panggilan di rumah tuh P jadi oh yaudah Pistor
0: oh,
1: aja.
0: Oh gitu. gitu. Oh jadi nama ingat aku ya Pistor. Pistor atau Pistor bacanya?
1: P tapi kan karena
0: oh,
1: P dua kan.
0: Ah jadi double jadi
1: P apa iyo,
0: aja sih? Iya Pepe Baslada iya.
1: Asal
0: belanja. Iladingan bulu. Asal belanja aja ya, ya serala ya. Harganya dimulai dari berapaan tuh ingat perintelan ingat kok?
1: Harganya mulai dari 1000.
0: Oh dari 1000an ado, sampai yang mahal berapa ingat?
1: Kayaknya paling mahal tuh 60 ribuan.
0: Oh ada 60 ribuan. Yo,
1: jadi iya. Emang iyo, untuk pelajar-pelajar.
0: Iya iya, ayo murahnya lah pokoknya ya. Terbelilah dah kayak gitu dah. Kalau misalkan tiap hari ngopinya dua kali ya mungkin dikurangi kan. Nggak beli perintilan yang banyak kok kan. Yang kasih ini udah penting kok kan. Kayak
1: kan
0: kami
1: kan
0: tuh
1: malu.
0: Penting nian.
1: Kalau cowok juga malu kan mbak.
0: Iya bener. Iya dah tuh juga kadang tuh kalau perintelan-perintelan kayak gitu tuh kita tidak beli aja tuh kalau misalkan kita tidak selero nengoknya aja tuh jadi selero gitu iya. Kan iya lucu nian gitu kan nggak dibeli kan nggak dibeli galo gitu
1: nah kalau orang cerita mbak kami niatnya dari rumah cuma beli ini iya. Loh pas di situ nengok iya lucu nian warnanya pink warnanya ungu warnanya biru aja kayak tuh beli banyak mbak
0: iya,
1: ngaku kayak itu katanya
0: iya, iya nian pulo ngapa cek tuh mbak iya, ya cuma nuh dah kami mah yang jualan seneng-seneng aja
1: emang itu kan
0: iya. Oke oke, tapi banyak mbak untuk jenisnya banyak. Mulai dari apa misalkan jepit-jepitan.
1: Jepitan, terus kini ke jilbab.
0: Oh ke jilbab juga.
1: Masker muka.
0: Mulai dari dewasa, iya. Anak-anak gitu ya. Anak-anak cewek, cowok ada.
1: Gantungan. Tapi kebanyakan cewek karena emang konsepnya kan pink putih kan.
0: Iya benar ya. Iya. Agak ngeri juga kalau misalkan lana nggak belanja dah gitu kan. Misalkan nak belikan kado untuk apa? Tanya kok tadi kan agak segan juga.
1: Kadangnya malu-malu dari depan.
0: Iyalah.
1: Jadi kami ngomong sama karyawan itu kan ditanya aja napa.
0: Iya.
1: Soalnya dia malu kan. Dia ngomongnya aja tuh malu.
0: Iya malu.
1: Kan. Kadang dia masuk tuh kalau berdua sama cowok kan sedorong-dorongannya.
0: Tanya lah
1: kayak banget.
0: Lucu pula dah. Kalau kita mah seneng-seneng aja ya. Apalagi kalau dari luar nampak yang lucu-lucu tuh. Tapi memang untuk target pasarnya Pistor Iko kok remaja-remaja gitu ya anak-anak SMA.
1: Anak-anak SMA
0: gitu dah.
1: Anak-anak kuliah, anak-anak juga
0: kuliah
1: kan sering
0: gitu.
1: Cari kado-kado untuk SMA,
0: benar-benar. Tapi ada dah sih yang menjadi Iko yang menjadi kendala untuk Inga sendiri untuk untuk ngejual atau mungkin untuk beli bahan-bahannya tuh ada kendala dah Inga?
1: Tidak sih, itu tadi karena passion tadi, Mbak. Kayak nikmatin aja
0: jalan. Iya, iya.
1: Jadi kayak kalau kendala tuh paling masalah-masalah kecil
0: lah,
1: teknis lah.
0: Mungkin kalau sedang gak mood gitu kali kan, lagi bete gitu kan.
1: Terus dari awal tuh yang susahnya tuh ngebangun sistemnya. Jadi yang bedain usaha biasa sama dagang itu kan biasanya dagang tuh gak pakai sistem. Kalau kita tuh barangnya tuh diinput satu-satu, benar-benar di barcode. Jadi kalau hilang tuh kan ketahuan. Nah, susahnya tuh dari situ. Kalau misalnya buka toko baru, segala barang tuh harus gitu barcode satu-satu dan beda-beda kan angka-angka.
0: Iya, benar.
1: Itu. Jadi tapi dari sistem itu bisa banyak banyak fungsinya, banyak manfaatnya.
0: Banyak keuntungannya ya.
1: Jadi kalau kita pergi misal PP jauh, misal ngambil lagi barang di Jakarta, itu bisa pantaunya lewat HP aja karena udah tersistem. Terus pendapatan pengeluarannya tuh udah ada dalam aplikasi semua. Itu jadi kalau yang pertama tuh susahnya itu input barang aja. Tapi kalau sekarang kayak misalnya barang-barang dikit harian-harian nyampe, karyawan aja yang input.
0: Oh, jadi beli barangnya langsung ingat sendiri ya?
1: Iya, masih sampai sekarang.
0: Siapa mana sih rasanya ingat jadi owner tuh yang punya 3 cabang kok ingat? Mana sih ingat rasanya?
1: Rasanya pusing.
0: Pusing ya? Oh, masih pusing juga ya?
1: Pusing. Pusingnya tuh bukan fisik lagi, lebih ke otak. Kalau dulu kan capek, nyusun barang, capek. Kalau ini kan udah ada karyawan kan. Jadi capeknya tuh mikir, aduh ini apa lagi yo? Trennya ini apa lagi yo? Carinya
0: jadi
1: lebih ke otak.
0: Iya sih. Jadi terus-terus ini yo nengok-nengok referensi-referensi gitu kan.
1: Terus kalau udah tokonya udah agak besar kan? Misal kayak di Unip udah besar tuh, ini mau diisinya apa lagi? Perasaan udah galau lah. Itu nah kan kalau aksesoris kan Feby mainnya cuma di aksesoris belum merambah-rambah kan. Terus dia aksesoris apa lagi? Perasaan aksesoris nih kayak inilah jadi pusing juga kadang-kadang.
0: Pusing ya. Tapi tuh dinikmati aja udah nggak. Iya kan. Mumpung lagi muda ini kan Iko juga udah satu. Iko juga udah maksudnya tuh satu kebanggaan juga lah. Ada ingat di umur yang segiko gitu kan lah. Lo usahanya lah besar gitu kan. Tapi ada udah sih Inga tipsnya kok untuk anak-anak yang memang seumuran Inga kok yang gak buka usaha cak Inga kok gitu. Nah, apa sih tipsnya dari Inga, ala Inga aja?
1: Kalau tipsnya mungkin pilih usaha atau mau bikin usaha itu harus sesuai dengan passion. Jadi ketika kita ngejalaninnya kita tidak merasa beban. Kita nih passion kita di belajar, kita sering sering belajar, senang belajar kayak gitu. Kita bisa jadi guru les sampingan. Kalau Feby kan suka aksesoris, barang-barang kecil kayak gelang-gelang kayak gini. Ini sukanya
0: suka ya. Kan.
1: Dulu tuh malah cita-citanya mau punya fotokopi. Nengok fotokopi susun-susun barang-barang kecil tuh kan
0: juga
1: lucu
0: ya.
1: Kan.
0: Iya,
1: jadi kayak milih usaha itu sesuai passion biar kita tuh tidak buntu.
0: Iya benar.
1: Kita menikmatin juga jalannya. Kan kalau misalnya tidak sesuai passion gitu, buntu nih kan. Kadang tuh nak apalagi yo ini. Kalau kita sesuai passion, ini lucu, ini bisa nih dijual. Ini masuk nih sama pelajar kayak gitu. Jadi otak kita tuh jalan terus kayak gitu, cair-cair aja gitu.
0: Iya benar-benar ya.
1: Karena sesuai passion, jadi pilih sesuai minat dan bakat dan cari juga skill kamu apa.
0: Iya benar-benar ya.
1: Jadi skillnya bisa direnang ya jadi guru renang.
0: Iya,
1: Itu kan menghasilkan uang kan.
0: Iya, kalau memang bisa masak, ya masak. Apa misalkan itu kalau pengen memang nak buka usaha ada tapi kan kan kayak males mageran gitu kan itu aku. Nah kalau kita balik lagi di sana ya jangan kemana-mana, caya seru kok nggak tak keingat kok dah mana yang nak buka usaha mungkin mulai dari aksesoris dulu mungkin dari rumah dulu dah ingat ya apa tadi juga tipsnya juga untuk pemula mungkin mulai dari rumah dulu dah sih mulai dari rumah dulu gitu kan mungkin nengok dulu pasarnya cak mano selain tadi juga kayak passion ya buka usaha tuh gitu kan. Nah kalau kita balik lagi di sana ya siapkanlah dulu pertanyaan nah kita kelak nanya-nanya kayak ingat Feby kok ya jangan mana dulu pokoknya di perompet aja suara budaya Bengkulu.

adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip kendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan Tabon. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: Dari sana kita balik lagi di acara kece kita. Ya, di pagi hari ko, nah kita masih ke ingat Feby Purnamasari, owner dari Pistor ya atau Pestor ko, yang lah ada di Kota Bengkulu ko ada tiga, dah ingat ya cabangnya ya?
1: Iya.
0: Ada tiga di rumah, ada di Sawah Lebar, ada di Unip pun juga ada ya. Jadi untuk yang teman-teman yang di Unip, jadi tidak susah lagi mungkin ke rumahnya Inga Feby di Lingkar Barat ya.
1: Iya,
0: di Lingkar Barat ya. Atau juga jangan lupa juga untuk nengok-nengok mungkin, nengok-nengok dulu aksesoris sapu ajo yang ada di Pistoriko. Instagramnya apa Inga?
1: Pistor underscore Pestor 8LB, mm-hmm. Terus Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Mm-hmm. Pokoknya banyak ya. Nah, ditengok aja situ. Tapi di tiap itu tokonya sama gak lo kan ya untuk barang-barangnya?
1: Sama. Rata-rata sama, cuman ada yang kalau Sawah Lebar kan kecil kan. Jadi
0: oh, jadi terbatas semua.
1: Oh, jadi terbatas kayak barang-barang yang besar.
0: Iya, oke. Tapi mungkin kalau nak lengkap mungkin yang besarnya enggak ingat apa di rumah apa di mana tadi ingat di yang di Unip ya.
1: Di Unip lebih besar.
0: Yang di Unip lebih besar, mungkin lebih lengkap ya. Nah, apa sih ingat untuk nak buka apa dah usaha aksesoris ke kok tantangan yang paling yang paling sering dihadapi itu apa ingat misalkan? Mungkin komplainan customer mungkin? Tidak juga.
1: Komplainan banyak, cuman kan kita ngejaga customer tuh biar dia balik lagi tuh. Misalnya dia komplain, "Mbak, ini pecah nih." Gitu kan dari dari kami beli tadi pertamanya tidak pertamanya tidak dicek kayak gitu. Jadi kan itu kesalahan kita kan. Kita bertanggung jawab. Tidak apa-apa Mbak, balikin aja kalau kita ganti.
0: Karena kita
1: gitu.
0: Memang tidak ngecek ya.
1: Karena emang kesalahan karyawannya juga tidak dicek.
0: Iya benar ya.
1: Jadi untuk ngejaga percayanya customer itu ya kayak gitu. Kalau ada komplainan enggak apa-apa dihadapin baik, tapi minta maaf dulu pertamanya Maaf ya Mbak sebelumnya. Cuman enggak apa-apa Mbak, dibalikin aja. Kami tanggung jawab kok. Jadi dia enggak trauma balik lagi kan.
0: Iya, benar-benar. Itulah dak ingat yang dijago dak gitu dak kalau misalkan kita na usaha apapun dak. Apa dalam pelayanan ya, selain juga kita memberikan kualitas barang kita juga kan. Kita harus juga dengan pelayanan, enggak ingat ya. Nah, itu kalau misalkan ingat tuh untuk syaratnya untuk retur ataupun untuk ganti C itu tuh ada ikonnya juga, ketentuannya juga. Atau langsung bawa datang nampakkan struk atau langsung apa gimana?
1: Kalau kesalahannya dari kita sih.
0: Oh, ditengok juga ya.
1: Cuman kalau misalnya banyak customer nih banyak juga kayak salahnya bukan dari kita. Misalnya dia salah milih jilbab, milih warna jilbab. Nah, itu kan bukan tanggung jawab kami kan. Iya, banyak Mbak, ini salah lah pilih jilbab. Pilih warna jilbab gitu kan. Maaf ya Mbak, cuman kan kesalahannya kan bukan dari kami ya. Cuman kalau misalnya kesalahan dari kami atau ada kelalaian dari tim kan, itu bisa dibantu. Cuman kalau kesalahannya dari orang atau customer itu agak susah juga ya Mbak, itu lah kalau kami iyo kan galau dia balik ke galau kan.
0: Tapi kan memang seperti itu, dak di Pistor aja dak. Kau ingat ya, memang di ketentuan yang lain juga seperti itu. Bahkan di struk itu kan juga dijelaskan barang tidak bisa dikembalikan gitu kan. Nah, iko ingat masih mending kok bisa dibalikan gitu kan. Karena memang kesalahannya memang dari pihak dari toko Pistor sendiri gitu kan. Tapi kan juga ditengok juga dak ingat. Nah, iko apa tuh namanya? Aduh dah sih ingat tuh selain juga pusing mungkin dekat komplainan yang mungkin ida iko ya. Maksudnya tuh ida perlu tiap hari dak ingat. Tapi ado gitu kan. Nah, ado dah sih sehari atau mungkin sebulanan itu sebulan mungkin tidak iko kali ya sebulan atau mungkin sehari atau mungkin sejam lah ada ado yang tidak beli atau tidak berkunjung gitu.
1: Maksudnya?
0: Yang iko maksudnya itu tuh jadi peningkatan atau apa hasil dari omset ingat tuh jadi nurun gitu. Ada enggak sih dalam sehari atau mungkin dalam sebulan itu orang jajan dikit gitu?
1: Ada.
0: Oh, ada ya di awal-awal ya.
1: Kayak ini. dampaknya mungkin karena sekarang kalau Agustus kan Pepe ada event tuh, Pestor. Jadi jual barang-barang Agustusan. Nah, kalau sekarang tuh Agustus tahun inilah, Agustus tahun 2025 nih, kayak mau efisiensi anggaran. Jadi anak-anak tuh kan tidak boleh yo. Maksudnya dipungut biaya dari anak-anak kayak itu kalau di sekolah. Jadi kan kalau dekor-dekor tuh biasanya kan sumbangan nih. Kalau kini tahun ini tidak boleh lagi. Jadi Agustus kemarin tuh sepi dibanding Agustus yang 2024.
0: Gitu. Jadi itu dampaknya kemana-mana, dak? Iya, ya, jadi mungkin di pas apa dak di momen-momen cah itu yo. Jadi ida laris manis gitu kan.
1: Beda bedanya tahun event tahun 2024 sama 2000.
0: Iya. Jadi itu memang segalonyo tuh emang iko yo ngaruh gitu kan. Nah, tapi untuk yang cah itu tuh ingat tuh nyiasatnya cah mana sih, atau diadakan promo atau apa gitu?
1: Iya, diadakan promo terus diiklanin terus kayak gitu, di story ya. Jadi orang bisa lihat kan. Cuman kalau misalnya emang kondisi atau situasinya di tahun ini kayak gitu, ya udah enggak apa-apa kan itu kan. Itu tadi keunggulan kalau kita beli barangnya bukan makanan,
0: jadi bisa dijual jadi tahun depan. Iya benernya, tidak basi juga, dah gitu kan. Dan nyo tuh masih masih terpakai juga, dan juga pasti bakalan iko juga sih, karena kan tidak dipanas untuk nyimpanannya gitu kan. Iya sih, dah. Dan apa dah? Oh, nah untuk dukungan keluarga Inga ya, seperti apa sih dukungan keluarga ataupun teman-teman Inga dengan usaha Inga yang sekarang sudah berhasil?
1: Sangat mendukung sih, terutama mama. Yang pertama suruh jualan tuh mama.
0: Iya ya.
1: Katanya jualan lah dek, kayak nambah-nambah uang jajan lah. Iyalah, gitu kan. Minimal tidak minta jajan lagi sama mama kayak gitu kan. Makin kesini makin tidak mintanya apa-apa lagi.
0: Iya, malahan mungkin Inga yang ngasih dak.
1: Kalau itu keluarga tadi support, teman-teman juga support lah dari awal. Cuman kalau di awal lagi merintis tuh kita benar-benar tidak bisa main,
0: tidak
1: bisa keluar, makan sama mandi aja susah karena
0: terkadang
1: makan sama mandi tuh ketar-ketir. Mandi tuh 5 menit tuh tidak bisa mbak lah, ada orang-orang manggil kan dulu tuh kan. Nah terus teman-teman tuh ngajak main yuk Pep, kata tidak bisa kalau nak main ke rumah aja yo, yang berjualan. Jadi orang mungkin tak asik ya. Orang nak main malah disuruh kalau dijualan gitu sih dari awal. Tapi terasa berarti teman-teman yang lawan pada saat itu ya, berarti emang teman-teman yang mau ada di saat suka dan
0: suka kan. Jadi
1: sampai sekarang tuh ingat aja kayak itu momennya.
0: Saat jadi ada hikmahnya
1: saat itu kita bisa nengok tuh, oh ternyata ini kawan-kawan yang benar-benar rendah kawanan cek itu kan, karena emang benar-benar sibuk di tahun satu sampai,
0: karena kan emang juga baru merintis dak ingat kan baru mulai juga gitu kan. Dia tidak mungkin gitu apa ado jagonya lah, cuman nunggu gajinya gitu kan.
1: Iya
0: belum bisa kan. Jadi di tahun berapa ingat lah ado karyawan
1: kayaknya mulai adu karyawan tuh di 2 tahun pertama tuh lado karyawan.
0: Oh lado. Cuma
1: baru satu.
0: Ya bantu-bantu di rumah.
1: Karyawannya tuh kan ada yang keluar tiba-tiba ngomong apa, ternyata nyebuka juga aksesoris cak gitu. Itu juga kan banyak juga di awal-awal itu. Cuma makin kesini yo kayak karena udah lumayan juga karyawannya udah lah kayak gitu. Kalau pertama-tama terasanya ditinggalin pas lagi rame-ramenya tuh kan.
0: Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Asik. Nyobegi cari yang lain loh.
1: Buka usaha yang sama kan. Cuman mungkin itu pilihannya ya.
0: Iya.
1: Kadang tuh terasa aja sakitnya.
0: Iya sih. Itu tuh Iko udah ingat maksudnya tuh jadi Iko ya apa tuh jadi ujiannya di usaha gitu ada. Tapi kalau ingat cuman sih nyiasatinya untuk ya pasti lah ada perasaan gitu yang kayak misalkan lah kok bisa sih gitu kan. Nah ingat sendiri mikirkan enggak sih hal-hal yang kayak itu apa ya udahlah biarlah rezeki mah ada yang ngatur gitu kan.
1: Mikir sih pertama-pertama tuh mikir karena sedih. Terus tuh lagi rame-rame gak ada kawan tuh kayak karyawan tuh aduh sedih banget kayak itu kan ditinggalin nih gitu. Terus tuh banyak juga tuh ada beberapa waktu agak rame karyawannya juga ada yang tangannya jahil, ada biasalah kan kayak duit tuh nak nyelek-nyelek
0: ini kan itu ada juga.
1: Cuman yang makin kesini kayak banyak orang kan beda orang beda ya, beda. Ya bisa-bisa kita tuh lah. Selagi kalau Feby kayak karyawan tuh selagi dia jujur sama dia nak kerja
0: yaudah.
1: Ya. Karena susah juga kan gitu ngatur orang harus sama kayak yang kita mau kan. Jadi kalau nyola jujur terus nyola nak kerja yang penting tuh jujur sih yang pertama.
0: Iya benar ya. Dan juga dia tuh mungkin rajin lah, mau lah gitu mau kerja gitu kan. Tapi kan kadang ada orang yang jujur kadang tuh tidak mau kerjanya, ya karena tidak peduli orang masuk. Orang tuh ditanya dak kan, kita kan senang ya ditanya-tanya tuh nak beli apa yuk, biasanya kan nak nyari apa gitu kan. Yo misalkan kalau nyo sibuk aja kayak dirinya misalnya nyo kayak HP-nya aja gitu kan. Nah, jadi kan orang malas gitu kan. Bener. Tapi mungkin ada juga sebagian orang yang enggak pengen ditanya, nyo nak aja nyari dewe atau cawano gitu kali kan. Tapi kami sih tipe seneng yang ditanya. Iya.
1: Jadi gak bingung gak mbak?
0: Iya, jadi kan kita misal kok beli satu, jadi ditawarin, nah iku aja mbak, iku elo, iku iku. Nah jadi kan kita kan mau juga tuh, mau beli gitu kan. Nah ada udah sih, apa tuh namanya kalau di pistol sendiri atau mungkin Inga sendiri gitu kan, berencana untuk nak buka ataupun mungkin nak memperluas lagi, di Curup misalkan?
1: Belum kalau di Curup.
0: Oh belum ya.
1: Kemarin tuh baru perluasan baru udah diluasin.
0: Oh,
1: kemarin tuh satu.
0: Cuma satu, sekarang dua. Masya Allah, sukses terus ya Inga ya.
1: Kalau di luar belum ada yang nengok Inyo.
0: Iya ya. Tapi kelak beguyur dah Inga ya, biar Allah orang tahu dulu. Dah, mudah-mudahan dari kita ngotak-ngotak kok kan, jadi orang Curup dengar kan. Nge-DM lah kelak kan. Tapi apa kok Inga untuk selalu menjaga kekonsistenan atau mungkin Iko harapan. Harapan Inga di Pestoriko cak mana Inga ke depannya?
1: Harapan ke depannya. Harapan ke depannya kini tuh lebih ke bisa bantu banyak orang.
0: Iya ya, buka lapangan kerja gitu ya.
1: Iya, karena kan sekarang tuh susah nih.
0: Iya, benar.
1: Feby galak buka loker nih. Itu banyak yang masukin loker itu yang udah pada sarjana. Jadi kayak orang sarjana aja nih banyak kayak itu yang mau kerja kan.
0: Jadi kita perlu bingung nak gaji berapa dah.
1: Iya, bingung pula kita kan. Jadi kayak enggak jadi berkah sih untuk orang banyak. Terus kan karyawan-karyawan gini tuh kayak gimana ya? Kadang tuh dia tuh kerja tuh bukan untuk dirinya sendiri.
0: Iya, iya.
1: Orang tuh banyak bantu
0: bantu
1: adiknya.
0: Iya.
1: Jadi kan kita di situ mungkin kalau kita baik didoakannya kita pacar kecenya kan. Kalau kita baik sama dia jadi kayak itu. Mau jadi berkah aja sih kalau sekarang. Sama nabung-nabung.
0: Iya, benar-benar ya. Mudah-mudahan enggak ingat ya. Apa kayak segala yang udah diniatkan baik, mudah-mudahan baliknya juga baik gitu dah. Amin. Ya. Apa kok pesannya untuk anak-anak muda yang mageran di luar sana? Mungkin bisa mulai dulu kayak buka usaha aksesoris atau apa gitu, kasih Iko aja ingat pesannya apa gitu kan. Kalau misalkan gunakan waktu muda untuk apa dak hal-hal yang produktif lah gitu kan. Nah apa kok pesan Inga?
1: Pesannya itu tadi, cari skill dan kemampuan. Terus ubah skill atau kemampuan atau passion itu jadi uang.
0: Yonianto.
1: Yang paling susah itu bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri.
0: Nah lah benar Nianto. Yonianto pokoknya memang melawan diri kau sendiri.
1: Iya,
0: Nian,
1: melawan kemalasan, kemageran.
0: Benar, benar.
1: Jadi harus konsisten. Konsisten itu apa? Kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita lagi enggak melakukannya.
0: Nah iya benar.
1: Misalnya kita lagi malas kok.
0: Iya.
1: Tahu tapi niatnya kayak ini. Jadi harus tetap dilakukan walaupun kadang kita aduh capek banget kan. Kadang malas gitu kan. Cuman ya ingat harus konsisten kan dijalaninnya. Tapi dari langkah-langkah kecil aja enggak apa-apa setiap hari. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu tuh kayak ada catatan. Kalau Feby hobi nyatat per tahun. Misalnya wishlist tahun ini apa kayak gitu, tempel di kamar.
0: Gitu ya.
1: Jadi punya kalau udah di checklist, kayak gitu. Setiap tahun pasti punya harapan dan doa
0: Iya ya. Pastilah ada pencapaiannya setiap tahunnya. Ada berapa banyak ingat pencapaiannya?
1: Pencapaian enggak sih, enggak banyak sih.
0: Plat realisasi enggak lo ngah? Plat habis tahun kok ngah? Makasih banyak Inga lah mampir ke Prompek. Mudah-mudahan apapun Iko apa tadi namanya wishlist Inga kok bisa terrealisasi Galoda di tahun Iko ya. Amin. Dan juga makasih juga untuk adik sana Galonyo yang lah gabungan di acara kita di Kecik kita untuk hari Iko yo. Yang nanya-nanya penasaran silakan aja kunjungi Instagramnya di mana Inga?
1: Instagram pribadi Feppy Pestor, terus Instagram jualan Pestor 8LB, Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Iya, nah tengoklah di situ ya, banyak macamnya aksesoris yang ingin aku jual ya. Dan sampai di situ dulu adik sanak galonyo di acara Kecik Kito kita untuk hari Iko. Kita jumpa lagi di Kecik Kito di lain waktunya ya. Dan untuk ingat terima kasih lah mampir ke Prompek ya. Dan juga adik sanak juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Berendo Pagi ke kayak Vivi ya. Nah lanjutlah di Berendo Siang kayak kawan-kawan penyiar lainnya ya. Kalau gitu sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada cerita jadi demikianlah saran Samo Bagasi Kodi Perindo pagi, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.55. Jadi terima kasih buat Adin sana sekalian sudah mampir, sudah mendengarkan RR4 selalu, dan juga untuk request-requestnya. Nanti bakal ada penyiar selanjutnya yang bakal ngawadin adik sana di Perindo Siang. Bagus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prompar FM. Prompar FM.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Isabel, kisah seorang putri cantik yang tidak berbicara. Cahaya bulan menyinari seluruh negeri. Terdengar suara tangis bayi mungil yang baru saja lahir. Satu keluarga besar yang kaya raya menyambut kedatangan bayi itu dengan sukacita.
1: Akhirnya, kau datang juga, nak. Ibu telah menunggumu sejak lama.
0: Di negeri itu memiliki satu tradisi unik. Setiap bayi yang baru saja lahir harus segera dibawa keluar rumah agar mengenali dunia luar. Oh, sinar rembulan terlihat memantul di kulitnya yang bersih. Ia seolah bersinar. Semua orang yang melintas terpana pada kecantikan bayi itu. Setelah dirasa cukup, bayi perempuan itu dibawa masuk lagi ke dalam rumah.
1: Aku dan ayahmu sudah sepakat untuk memberimu nama Label, yang berarti cantik.
2: Kelak, kau akan tumbuh menjadi putri tercantik di negeri ini.
0: Label tumbuh sesuai dengan namanya. Parasnya sangat cantik, rambutnya panjang, berkilauan, dan terurai indah. Di usianya yang 5 tahun itu, tidak ada satupun anak perempuan yang bisa menandingi kecantikannya.
3: Kau cantik sekali, nak.
0: Seorang ibu hamil duduk di taman sambil memandangi Label.
4: Semoga anakku tumbuh menjadi gadis cantik, seperti Label yang sedang mengejar kupu-kupu itu.
5: Wajahnya saja yang sama dengan Label. Yang lainnya tidak perlu. Anak kita harus bisa berbicara. Jangan seperti Label yang selalu terdiam.
0: Benar sekali. Gadis kecil nan cantik itu tidak pernah berbicara sedikit pun.
2: Kamu ingin makan apa hari ini, nak? Steak, pasta, atau ayam panggang kesukaanmu?
0: Namun, Label hanya tersenyum dan memandang ayahnya. Ia tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali.
1: Bagaimana ini ya? Apakah Bel akan terus seperti ini?
2: Tenang, Bu. Bel masih kecil. Mungkin ia memang belum ingin berbicara. Suatu saat nanti, pasti ia akan berbicara. Asalkan kita terus menunjukkan kasih sayang padanya.
0: Sayangnya, hingga Label berusia 19 tahun pun, ia masih belum berbicara. Sama sekali tidak berbicara. Meskipun demikian, ia merupakan gadis yang cerdas. Ia dapat membaca, menulis, bermain musik, bahkan melukis. Ia selalu punya ide untuk menghabiskan waktu luangnya. Hal yang paling disukai Label adalah membaca buku. Sampai-sampai, orang tua Label membuat perpustakaan pribadi untuk anak kesayangan mereka itu. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membaca buku, terutama buku mengenai ilmu sihir. Semakin lama, kondisi Label semakin membuat kedua orang tuanya khawatir.
1: Ya, anak gadis kita sudah hampir berusia 20 tahun, tetapi ia belum juga menikah. Sedangkan semua orang yang ada di kota kita sudah tahu kalau ia tidak pernah berbicara. Ini yang menjadi masalah utama.
2: Tunggu, Bu. Ayah mempunyai sahabat yang tinggal di kota Landfall. Sangat jauh dari kota ini, bukan? Nah, ayah akan menjodohkan Bel dengan putra keduanya. Ayah dengar, putra itu sangat pintar, sepintar anak kita. Ia pasti akan setuju dengan perjodohan ini.
0: Orang tua Label menunggu surat balasan dengan penuh harap. Setelah 1 bulan berlalu, surat balasan itu tiba. Betapa kecewanya mereka ketika membaca surat itu. Kabar tentang Label, si cantik yang tidak berbicara, telah menyebar hingga seluruh penjuru negeri. Sang ibu sangat putus asa melihat keadaan Label.
1: Bel, apakah kamu benar-benar tidak bisa berbicara sedikit pun, sayang? Padahal kamu adalah anak ibu yang sangat cerdas.
0: Sama saja, Label hanya diam. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Suatu hari, sang ayah melakukan hal tidak masuk akal yang hanya ada di buku cerita.
2: Buku cerita ini memberikan ide jenius untukku. Aku akan mengadakan sayembara. Siapapun lelaki yang bisa membuat Bel berbicara, ia akan menikah dengan putri kita, sekaligus menerima separuh harta kekayaan kita.
0: Para pemuda mulai berkumpul setelah kabar tentang sayembara itu disiarkan. Mereka terpesona setelah melihat kecantikan Label yang sesungguhnya.
5: Sayang sekali jika aku melewatkan kesempatan emas untuk menikahi putri cantik itu. Aku pasti bisa membuatnya berbicara.
0: Sayembara itu berlangsung selama 6 bulan. Sayangnya, para peserta sayembara tidak ada yang berhasil membuat Label berbicara. Pada hari terakhir pun, tidak ada lagi peserta yang datang.
2: Apalagi yang harus aku lakukan?
0: Pada suatu hari, datanglah seorang pemuda tampan dengan pakaian yang sederhana ke rumah Label. Ia adalah Bunwa.
6: Selamat siang, Tuan. Apakah sayembara itu masih bisa diikuti? Jika boleh, saya meminta izin untuk mencoba sayembara itu.
2: Dengan apa kamu akan membujuk putriku? Ratusan pemuda telah menawarkan harta, kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi mereka tetap tidak bisa menggoyahkan putriku. Ia tetap tidak mau berbicara.
6: Saya hendak meminta 20 pakaian yang paling cantik, 10 benda kesayangan, selimut kesayangan, serta lukisan kesayangan, Tuan.
0: Kedua orang tua Bel tampak terheran-heran. Tetapi mereka tetap memenuhi permintaan unik itu demi anak mereka. Malam harinya, Benua menuju ke halaman belakang rumah Bel. Ia membuat api unggun kecil dan meminta semua barang kesayangan Label untuk disiapkan di sana.
6: Mari ikut denganku, Putri. Aku hendak menunjukkan sesuatu yang luar biasa untukmu.
0: Oh, Label pun mengangguk. Ia berjalan di samping Bunwa dengan penuh semangat. Sesampainya di halaman belakang, Label sangat gembira karena ada api unggun yang menyala. Namun, raut wajahnya berubah ketika ia melihat setumpuk barang miliknya ada di sana.
6: Ada apa, Tuan Putri?
0: Oh, Label tetap diam dan tak berkata apapun kepada Bunwa.
6: Sebenarnya, aku adalah lelaki yang tidak memiliki apa-apa, Putri. Aku mengikuti sayembara ini agar aku bisa menikahimu dan memperoleh separuh hartamu.
0: Bunwa memandangi langit yang penuh dengan bintang.
6: Malam ini udara sedikit dingin. Bolehkah aku membakar benda-benda itu untuk menjaga agar api unggun tetap menyala?
0: Label tetap saja terdiam, bahkan mengangguk ataupun menggelengkan kepala saja tidak.
6: Baiklah, karena kau hanya terdiam, maka aku menganggap kau menyetujuinya. Pertama, aku akan melemparkan gaun merah ini.
7: Gaun merah seperti itu masih bisa dibeli. Ayah pasti akan membelikanku lagi. Aku tidak perlu khawatir.
6: Rok bunga, kemeja bergambar boneka, celana polkadot merah muda, semuanya tampak indah. Namun sebentar lagi hanya akan menjadi abu.
0: Sementara itu, ayah dan ibu Label merasa khawatir.
1: Ibu tidak paham apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemuda miskin itu. Bukannya memberi hadiah, ia justru membakar barang kesayangan milik Bel.
6: Ah, ini pasti selimut yang mahal. Jika dipegang, terasa lembut dan hangat. Bolehkah aku membakar selimut ini, Putri? Jika tidak boleh, aku akan meletakkan kembali ketumpukan itu.
0: Label semakin mengernyit ketika selimut bulu dombanya hendak dibakar oleh Bunwa.
7: Pria ini sungguh berani. Ia juga berbeda dengan semua pria yang selama ini kutemui. Ia sama sekali tidak menyanjung ataupun menghujaniku dengan hadiah.
0: Label terdiam. Benua pun kini ikut terdiam. Benua terus-menerus membakar benda-benda kesayangan Label tanpa bertanya lebih dulu. Tas, sepatu, topi, semuanya masuk ke dalam panasnya api.
6: Sampai kapan putri ini akan terus diam?
0: Tibalah pada barang terakhir, yaitu sebuah kanvas lukisan sederhana bergambar bunga krisan. Saat ia hendak melemparkan lukisan itu ke api unggun, tiba-tiba Label berteriak kencang.
8: Jangan! Jangan bakar lukisan itu! Jangan! Aku mohon! Meskipun sederhana, tetapi itu adalah lukisan paling berharga dalam hidupku.
1: Anak kita mau berbicara ya?
2: Iya, Bu. Pemuda itu berhasil.
0: Mereka langsung berlari ke halaman belakang untuk menemui putri kesayangan mereka itu.
6: Setelah sekian lama, akhirnya kau mau berbicara juga. Kalau boleh tahu, memangnya apa yang membuatmu selama ini enggan berbicara, Putri?
7: Selama ini, semua orang selalu memanjakanku, memberiku 1 juta barang yang tidak pernah aku inginkan. Mereka selalu bicara tanpa henti, tetapi tidak pernah membiarkanku bergantian berbicara. Jadi, aku lebih memilih untuk diam saja.
0: Ayah dan ibu terkejut. Mereka merasa menyesal, karena sejak Label lahir, mereka selalu memanjakan dan mengatur segalanya.
2: Maafkan ayah dan ibu ya, nak. Ayah dan ibu sangat menyayangimu. Tetapi cara kami mendidikmu memang salah.
0: Ibu pun meminta maaf. Keluarga kecil itu berpelukan di tengah dinginnya malam. Orang tua Label kemudian mengajak Benua untuk makan malam bersama.
2: Janji adalah janji. Sekarang waktunya untuk merundingkan rencana pernikahan Bel dan Benua yang telah berhasil memenangkan sayembara.
6: Mohon maaf, Tuan, tetapi saya tidak bisa memaksakan kehendak sang putri. Saya rasa Tuan Putri tidak akan bersedia menikah dengan saya yang hanya melihat hartanya. Saya hanya perlu mendapatkan hadiah sayembara ini.
7: Meskipun kamu berbicara seperti itu, tetapi aku tidak melihatmu sebagai orang yang hanya mengincar harta. Aku melihat ketulusan dalam semua perbuatanmu. Meskipun kamu juga tidak mempunyai harta berlebih, aku tidak masalah. Aku tetap bersedia menikah denganmu.
0: Pada suatu hari yang indah, pernikahan Label dan Benua pun dilaksanakan. Benua datang sambil membawa kejutan. Ia dan rombongan keluarganya membawa banyak sekali hadiah untuk Label. Mereka membawa perhiasan, tas, sepatu, dan topi mahal untuk Label. Oh, ternyata selama ini Benua merupakan seorang pedagang yang kaya raya. Usaha yang telah ia bangun sukses dan bercabang di mana-mana. Ia memang berniat untuk mencari istri yang tidak terpengaruh pada hartanya. Kebetulan, saat itu ia melihat ada berita sayembara yang menarik perhatiannya.
6: Jika aku tidak mengikuti sayembara itu, pasti sampai sekarang kamu masih enggan berbicara.
0: Oh, Label pun mengernyit, kemudian tertawa. Ia yang dikenal sebagai putri cantik tidak berbicara itu kini hidup bahagia dengan lelaki yang telah membuatnya mau berbicara.
9: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Monyet dan kura-kura. Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, beserta dengan sahabat baiknya, Johnny.

0: si monyet. Siapa sangka kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa berteman dengan akrab? Namun, semuanya tidak seindah cerita dongeng. Mari kita saksikan kisah mereka.
1: Seperti biasa, sama si saja bodoh. Hari ini pun aku akan menjahilinya. Sama seperti kemarin, kemarin, dan kemarinnya lagi. Aduh, sebentar Sam, tunggu aku.
2: Kau kenapa Johnny? Kamu jatuh lagi. Sungguh ceroboh sekali kamu ini.
1: Aduh, maafkan aku. Tapi kakiku sakit nih Sam, sulit buat berjalan. Kamu pulanglah duluan, aku akan duduk di sini sebentar.
2: Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku, akan ku gendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh.
1: Bolehkah? Terima kasih sekali. Maaf sebelumnya Sam, karena aku terus-menerus merepotkanmu.
2: Santai saja, kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu.
1: Aku naik ya Sam, kamu memang sungguh baik hati. Tempurungmu memang nyaman. Aku suka sekali naik ke tempurungmu.
0: Begitulah, Johnny selalu saja jahil dan memanfaatkan kebaikan hati Sam. Hari ini pun dia terkikik geli sambil naik ke atas tempurung sahabatnya. Tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan karena harus menggendongnya. Pagi hari berikutnya, Johnny memiliki rencana yang sangat bagus. Benar-benar bagus.
1: Sam, lihat apa yang kupegang ini.
2: Apa itu? Batang pisang.
1: Benar, tapi ini bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang.
2: Apa bedanya?
1: Kamu ini. Dengarkan aku baik-baik. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita menanam pisang supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan mencari makanan?
2: Kalau kita menanam itu, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makan.
1: Benar sekali.
2: Berarti kita tidak perlu lagi berjalan jauh. Itu sungguh bagus. Kamu sangat ceroboh. Setiap kali pergi mencari makan, kamu selalu saja terjatuh. Dan aku harus menggendongmu.
1: Kamu benar. Dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya dua bibit. Satu milikku, satu milikmu.
2: Baiklah, terima kasih Johnny.
0: Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Johnny dan Sam benar-benar berbeda. Lihat saja keduanya. Sam begitu hati-hati dan penuh perhatian, sedangkan Johnny bekerja dengan sembarangan.
1: Gali-gali, tanam dan tutup. Tutup tanah, pendam semuanya, pendam bibitnya.
2: Kamu harus menanam bibitmu dengan benar, Johnny. Lihatlah aku. Gali lubangmu, masukkan bibitnya, dan tutup kembali dengan benar. Jangan sampai bibitmu rusak.
1: Alah, kamu ini cuma omong besar saja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh.
2: Baiklah, terserah kamu saja.
0: Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit tertanam dengan rapi, dan satu lagi ditanam asal-asalan.
2: Sungguh pagi yang indah. Minumlah yang banyak pohon pisangku. Aku akan merawatmu dengan sungguh-sungguh.
1: Sedang apa kamu? Setiap hari repot sekali mengangkut air untuk menyiram bibit itu.
2: Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu.
1: Ogah, malas sekali jika harus mengangkut air. Aku lebih suka tidur saja.
0: Demikianlah, di saat Sam bekerja keras merawat bibit pisangnya, Johnny selalu bermalas-malasan. Dalam beberapa hari kemudian, bibit pisang milik Johnny pun layu dan mengering. Musim demi musim telah berganti. Kini tiba saatnya pohon pisang yang dahulu ditanam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik Sam berbuah lebat. Sungguh pisang yang cantik. Teman-teman Sam berkumpul semuanya untuk merayakan keberhasilan Sam menanam pisang.
3: Wah Sam, pisangmu besar sekali. Warnanya sungguh cantik.
4: Wah, sepertinya enak sekali ya.
2: Kalian boleh ikut makan bersamaku.
3: Wah, terima kasih Sam.
4: Wah, terima kasih Sam.
0: Sementara itu, pohon pisang milik Johnny sama sekali tidak tumbuh.
1: Hah, mengapa pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberikan bibit ke Sam. Bibitku pasti bibit yang jelek. Hah, sungguh memalukan. Bisa-bisanya aku kalah dari Sam. Asik sekali si Sam dan teman-temannya. Mereka pasti berpesta pora hari ini. Ah, siapa bilang aku tidak bisa makan pisang? Akulah Johnny, si banyak akal. Hai Sam. Wah, pisangmu tumbuh dengan baik ya. Punya aku layu.
2: Itu karena aku rajin menyirami dan merawatnya.
1: Iya ya, aku memang salah karena tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi Sam, bagaimana caramu memetik buah pisang itu? Apa kamu bisa memanjat?
2: Itulah yang sedang kami diskusikan, Johnny. Kami semua tidak bisa memanjat.
3: Benar, sayang sekali kami tidak bisa memanjat. Bagaimana kalau kita robohkan saja?
4: Ide bagus.
1: Jangan, nanti pisangnya rusak jika kalian merobohkan pohonnya.
2: Tapi kami tidak punya cara lain, John.
1: Aku ada ide bagus. Kuharap kalian bisa menerima ide ini ya. Bagaimana kalau aku bantu memetik pisang-pisang itu untuk kalian? Aku ini jago memanjat. Kalian tahu bukan? Monyet adalah raja memanjat.
2: Bagaimana kawan?
3: Ide bagus, Sam. Tidak ada salahnya menerima kebaikan hati si Johnny.
4: Aku juga setuju.
2: Tentu saja, Johnny. Terima kasih atas bantuanmu. Nanti kami akan memberimu beberapa buah pisang sebagai ucapan terima kasih.
1: Oke, semua sudah setuju ya. Aku akan mulai memanjat. Kalian santai saja dulu di bawah.
0: Johnny pun mulai memanjat pohon pisang itu. Dalam 1-2 lompatan saja, dia sudah sampai di atas.
1: Wah, kelihatan enak ini. Hey Sam, aku coba cicip satu dulu ya. Dari warnanya sih kelihatan enak. Tapi kita tidak tahu rasa sebenarnya sebelum mencoba, bukan?
0: Johnny pun memetik satu buah untuk dirinya sendiri.
1: Ternyata tidak enak. Coba aku cari yang lain ya. Kalian tunggu sebentar.
2: Apakah rasanya benar-benar tidak enak, John?
1: Yeah, rasanya pahit. Tunggu sebentar, aku akan icip yang lainnya.
3: Tapi kamu sudah makan banyak sekali. Masa semuanya tidak enak?
1: Kalian kan tidak memanjat. Kalian harus percaya padaku.
3: Sepertinya si Johnny menipu kita, Sam.
4: Benar, dia sudah menghabiskan hampir setengahnya dan selalu bilang tidak enak.
2: Johnny ini memang selalu saja berbuat sesuka hati. Kali ini aku tidak bisa diam lagi. Kita robohkan saja pohon pisang ini.
0: Ketiga kura-kura mendorong pohon pisang itu bersama-sama. 1, 2, 3. Pohon itu bergoyang dengan hebat.
1: Hei, apa yang kalian lakukan?
3: Kami akan menjatuhkanmu.
4: Ini balasan karena kamu telah menipu kami.
1: Tidak, Sam, tolong aku. Aku kan sahabatmu. Tolong.
2: Kali ini kamu sungguh keterlaluan, Johnny. Sahabat itu saling menolong, bukannya memanfaatkan.
3: Sudah Sam, kita pergi saja dari sini.
2: Kalian benar. Ayo kita mencari makan di tempat lain.
1: Aduh. Kepalaku berputar-putar.
0: Oh, sungguh malang nasib Johnny. Dia jatuh tertimpa pohon pisang dan tidak ada yang menolongnya. Ini akibat perbuatanmu sendiri yang sudah usil pada hewan lain, Johnny. Lain kali, jadilah monyet yang baik ya. Pesan dari cerita ini adalah, dalam bersahabat, kita harus saling menyayangi. Jangan suka berbuat curang dan jahil.
5: Berendo Siang, Perempat RRI Bengkulu.

0: adalah Edsel Prince.
1: Yo, everybody, Edsel in the house.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Dari Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Evaluasi itu jadi dasar untuk pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan layanan supaya semakin efektif ke berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penilaian Ombudsman membandingkan capaian pelayanan publik pada periode 2024 ke 2025 di 3 OPD, yakni Dinas Pendidikan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta Rumah Sakit Umum Daerah RSUD M. Yunus. Hasilnya, Dinas Sosial mencatatkan capaian terbaik, sedangkan Dinas Pendidikan Kebudayaan serta RSUD M. Yunus masih berada dalam kategori kurang baik, sehingga memerlukan perbaikan di sejumlah aspek pelayanan. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengatakan pemerintah provinsi bakal segera menindaklanjuti seluruh catatan ke rekomendasi yang dikasih Ombudsman. Menurutnya, evaluasi itu jadi masukan penting untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Informasi selanjutnya di sana, Jasara Harja Kantor Wilayah Bengkulu terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kemitraan ke media massa serta pembinaan kepada perusahaan angkutan umum. Upaya itu diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi ke Bengkulu Express ke RBTV serta kegiatan door-to-door ke PO Sriwijaya di Kabupaten Bengkulu Selatan pada 9-10 Juli 2026. Tugas Humas Jasara Harja Kabupaten Bengkulu Farhan Ramadan melakukan kunjungan ke Bengkulu Express ke RBTV sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus meningkatkan efektivitas penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Mengingat media dinilai punya peran strategis dalam menyampaikan informasi mengenai pelayanan, edukasi, keselamatan berlalu lintas, hingga berbagai program Jasara Harja. Selain menjalin silaturahmi, pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk membahas peluang kerjasama publikasi yang lebih optimal. Farhan menyampaikan, melalui kolaborasi ke Instant Pers, Jasara Harja berharap informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin akurat, edukatif, serta mudah dipahami sehingga mampu meningkatkan literasi publik mengenai tugas ke fungsi Jasara Harja. Sementara itu, di Kabupaten Bengkulu Selatan, penanggung jawab Jasara Harja, PJJR Samsat Bengkulu Selatan, Diki Lindeser, melaksanakan kegiatan door-to-door ke PO Sriwijaya sebagai bentuk pembinaan rutin guna meningkatkan kepatuhan perusahaan angkutan umum terhadap pelaksanaan iuran wajib penumpang IWP. Dalam kegiatan itu, Jasara Harja ngasih edukasi mengenai mekanisme penyetoran iuran wajib penumpang, pentingnya administrasi yang tertib, serta manfaat perlindungan dasar yang dikasih ke penumpang angkutan umum apabila terjadi kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian di sana, saya Haryandika, ketemu lagi di kabar kita selanjutnya.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Gayara, Galeri Budaya Nusantara.

Pulau Enggano di sana, sebuah permata terpencil yang terletak sekitar 100 km di lepas pantai selatan Sumatera Indonesia, menyimpan warisan budaya yang unik dan seringkali terabaikan. Dihuni oleh masyarakat Enggano, sebuah kelompok etnis yang memiliki identitas tersendiri dengan populasi sekitar 4.000 jiwa. Pulau ini menyimpan kekayaan tradisi yang belum banyak dieksplorasi. Di antara kekayaan tersebut adalah musik tradisional masyarakat Enggano yang terancam punah, di mana hanya generasi tua yang masih fasih berbahasa. Upaya untuk menggali dan melestarikan ekspresi budaya ini menjadi semakin penting. Melalui eksplorasi ini, kita akan berupaya untuk mengungkap elemen-elemen musik yang unik dan signifikansi budaya yang melekat pada tradisi musik masyarakat Enggano. Sejarah dan budaya tradisional Enggano memiliki dokumentasi yang terbatas. Di sana, masyarakat Enggano memiliki tradisi lisan yang kuat. Sebuah proyek dokumentasi dan revitalisasi bahasa Enggano yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Oxford sejak tahun 2018 berupaya untuk mengatasi tantangan ini melalui perekaman audiovisual, percakapan, cerita, dan lagu-lagu tradisional. Upaya ini menjadi sangat krusial mengingat penggunaan bahasa Indonesia yang semakin meluas di kalangan generasi muda. Lokasi pulau ini di dalam kepulauan Indonesia menunjukkan potensi adanya interaksi budaya dengan wilayah lain meskipun isolasinya relatif tinggi. Secara linguistik, bahasa Enggano diklasifikasikan dalam rumpun bahasa Austronesia. Namun, memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan bahasa Austronesia lainnya, bahkan diduga sebagai cabang utama atau isolat bahasa. Kontak historis dengan bangsa Eropa dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Portugis yang kemudian memberi nama pulau ini Enggano, yang berarti penipuan atau kesalahan di sana. Meskipun pengaruh langsung bahasa Portugis mungkin terbatas, interaksi selama berabad-abad, meskipun sporadis, dapat secara tidak langsung mempengaruhi praktik budaya termasuk musik melalui perdagangan atau kotak lainnya. Mengingat keterbatasan dokumentasi sejarah khusus tentang musik Enggano berbandingan dengan tradisi musik pulau-pulau tetangga seperti Mentawai yang disebutkan dalam atau wilayah lain di Sumatera dapat memberikan konteks komparatif. Meskipun hubungan langsung perlu dipertimbangkan di sana dengan hati-hati karena isolasi dan profil linguistik Enggano yang unik.

0: Rabu siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Informasi spesifik mengenai alat musik tradisional Enggano dalam materi penelitian yang tersedia sangat terbatas ya. Namun terdapat penyebutan cameo atau kami sebagai alat musik tradisional dari Enggano yang kemungkinan terbuat dari kulit kerang atau cangkang kerang. Bahan pembuatan ini menunjukkan hubungan yang kuat antara musik tradisional Enggano dengan lingkungan maritim pulau tersebut. Selain itu, cameo juga disebutkan sebagai alat tiup dari cangkang kerang yang digunakan untuk memanggil orang. Menyoroti fungsi suara di luar ekspresi artistik, yaitu sebagai sarana komunikasi komunitas. Dalam konteks tarian perang Yakare yang disebutkan dalam pertunjukan, terkadang dilakukan tanpa iringan alat musik di sana, melainkan dengan lagu-lagu daerah yang dinyanyikan oleh para penari itu sendiri, menunjukkan aspek penting dalam tradisi musik mereka di mana kinerja vokal lebih diutamakan daripada iringan instrumental dalam konteks tertentu. Penelitian oleh Help juga menyebutkan adanya seruling dengan hanya dua lubang, berbeda dengan seruling bambu modern yang diimpor. Hal ini mengindikasikan desain seruling tradisional yang khas dan unik untuk Enggano, menunjukkan pengembangan alat musik lokal. Cameo atau kami dijelaskan terbuat dari kulit kerang. Ini memperkuat identitas cameo sebagai instrumen dari kerang dan memberikan konfirmasi visual keberadaannya ya di sana. Meskipun informasi spesifik tentang alat musik Enggano terbatas, penyebutan gendang dan gong dalam konteks musik tradisional yang mengiringi tarian menunjukkan keberadaan alat musik perkusi yang merupakan elemen dasar dalam banyak bentuk musik tradisional Indonesia. Musik di sana memainkan peran yang beragam dan terintegrasi dalam budaya masyarakat Enggano. Ritual seringkali mencapai puncaknya dalam nyanyian dan tarian, terutama dalam upacara Kalia Baba yang bertujuan untuk memohon berkat leluhur atas hasil panen dan praktik berburu. Kami, trompet kerang, digunakan untuk mengumpulkan orang-orang untuk acara atau kegiatan di sana. Dengan bunyi yang berbeda menandakan tujuan yang berbeda. Bunyi panjang untuk kegiatan, bunyi pendek untuk bencana atau kematian. Prosesi pernikahan tradisional Parur Hiau melibatkan teks lisan yang diucapkan oleh tokoh-tokoh tradisional untuk prosesi pernikahan tradisional. Meskipun tidak secara eksplisit ya, di sana menyebutkan nyanyian, kehadiran tradisi lisan dalam upacara yang begitu signifikan menunjukkan bahwa kinerja vokal kemungkinan besar memainkan peran. Pesta ritual Eakalea yang digambarkan sebagai pesta ritual utama di Pulau Enggano mencapai puncaknya dalam nyanyian dan tarian. Pesta ini melibatkan wanita aristokrat dalam pakaian upacara yang semakin menekankan pentingnya budaya, keterbatasan informasi rinci tentang peran spesifik musik di luar ritual, dan pertemuan mungkin mengindikasikan bahwa musik terintegrasi secara mendalam ke dalam berbagai aspek kehidupan daripada menjadi bentuk seni yang terpisah dan sangat terspesialisasi seperti yang sering dipahami oleh budaya barat. Musik bisa menjadi iringan alami untuk tugas-tugas sehari-hari, bercerita dan interaksi sosial, tidak selalu memerlukan dokumentasi khusus tentang fungsinya dalam peristiwa yang berbeda.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM.

0: Di sana, beberapa lagu tradisional Enggano yang tercatat memberikan gambaran tentang kekayaan melodi masyarakat ini. Dopo Enggano, berarti Pulau Enggano, disebutkan sebagai lagu wajib dalam festival lokal, menggambarkan keindahan alam pulau dan bertujuan untuk menumbuhkan kembali kecintaan terhadap Enggano, terutama di kalangan generasi muda. Festival yang diadakan pada tahun 2015 ini mengharuskan peserta menyanyikan dua buah lagu, satu wajib, Dopo Enggano, dan satu pilihan bebas, Awave, diidentifikasi sebagai lagu daerah dari Bengkulu dengan lirik dalam bahasa Enggano, diciptakan Luhut Manulu. Sebuah lagu yang mengungkapkan kekaguman terhadap keindahan dan kekayaan Pulau Enggano, diciptakan oleh Romansyah Sabania dan dinyanyikan oleh Tria Eliana Nainggolan pada tahun 2007. Sebuah lagu duka atas kematian seorang kerabat direkam di Enggano pada tahun 1909 oleh August Ladd, didokumentasikan dalam koleksi Erich von Hombostel di Library of Congress. Dukun dalam cerita tradisional Kamanipah menyanyikan Kahino Dubahai yang berarti lagu semut. Selain itu, sebuah lagu berjudul Anah Yatuta Yaheryak, artinya alangkah sulitnya menjadi hidup. Keterbatasan jumlah judul lagu spesifik yang ditemukan mungkin mencerminkan sifat lisan dari tradisi ini ya di sana, di mana lagu-lagu terutama ditransmisikan melalui pertunjukan dan ingatan, serta tantangan dalam mendokumentasikan dan melestarikannya dalam bentuk tertulis, terutama sebelum upaya revitalisasi. Tria Eliana Nainggolan diidentifikasi sebagai penyanyi lagu tentang Enggano tahun 2007, menunjukkan ekspresi musik kontemporer terkait tema Enggano, tarian perang Yakare, yang disebutkan dalam melibatkan para penari yang menyanyikan lagu-lagu daerah, menyoroti integrasi kinerja vokal dengan tarian tradisional. Dukun dalam cerita tradisional Kamanipa digambarkan menyanyikan sebuah nyanyian Kahino Dubahai, menunjukkan peran spesifik dalam komunitas yang terkait dengan pertunjukan musik. Aaron Kaitora dan Engga Zakaria Kauno terdaftar sebagai peserta dalam rekaman lagu Enggano dan lagu-lagu pernikahan Enggano pada tahun 2018. Luhut Manulu dikreditkan sebagai pencipta lagu Awape, mengidentifikasi seorang komposer lagu-lagu berbahasa Enggano. Keterbatasan informasi tentang pemain profesional menunjukkan bahwa pertunjukan musik tradisional mungkin berbasis komunitas, melibatkan berbagai anggota komunitas dalam konteks sosial dan upacara yang berbeda, daripada bergantung pada kelas musisi profesional yang berbeda dalam pengertian barat dari sana.
1: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Lawan Enggano tersebut biasanya diiringi suara khas trompet kerang laut yang ditiup dengan panjang. Kekhasan lainnya dalam tarian ini, secara bersama-sama penari akan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Enggano yang isinya bertujuan untuk membangkitkan semangat, ungkapan kebesaran, ataupun harapan untuk kemenangan. Semakin lama, gerakan akan semakin melambat dan kemudian ketua suku kedua belah pihak akan melakukan negosiasi agar peperangan dihentikan sampai proses pengukuhan kepala suku selesai. Bila kesepakatan tercapai, maka peperangan akan dihentikan dan penari akan saling melingkar berpegangan tangan dan bergerak pelan sambil melantunkan senandung. Tarian perang biasanya akan ditutup dengan tari semut yang merupakan tarian perdamaian antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan beriringan antara kedua kelompok dengan iringan laki-laki di bagian depan, disambung penari perempuan di bagian belakang. Iringan penari yang menunduk sambil memegang pinggang penari di depannya berjalan seperti semut berkeliling, sampai akhirnya akan dinyalakan obor sebagai tanda terang benderang.
1: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah?

0: Prompare FM. Prompare FM. Di sana warisan musik masyarakat Enggano meskipun kaya namun kurang terdokumentasi. Merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka. Lagu-lagu, alat musik, dan peran musik dalam ritual serta kehidupan sehari-hari mencerminkan kekayaan tradisi lisan dan hubungan mendalam masyarakat dengan pulau tempat mereka tinggal. Upaya yang sedang berlangsung untuk mendokumentasikan dan merevitalisasi bahasa Enggano juga memberikan harapan untuk pelestarian warisan musik mereka dengan sumber daya yang tersedia seperti rekaman dari proyek Universitas Oxford dan koleksi arsip di Library of Congress. Kita dapat terus belajar dan menghargai melodi tersembunyi dari Enggano. Mendukung inisiatif pelestarian budaya dan penelitian lebih lanjut akan memastikan bahwa warisan musik ini akan terus bergema untuk generasi mendatang. Demikian di sana Gayar untuk edisi hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam dan di program yang sama. Sampai jumpa.
1: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Siang, Prompat RRI Bengkulu.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Peduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Quran Surah An-Nisa ayat 122.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan. Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Berlo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.
1: Assalamualaikum adik sanak segalonyo. Jumpa lagi kita di siaran berjaringan belajar Sumba, yaitu siaran budaya belajar Sumba yang disiarkan langsung atau diikuti oleh Sebelajar Sumba Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang, dan Sungai Liat. Dan pada siang hari koko, kami juga hadir. Ada dua narasumber cantik di studio kami di Prompe RRI Bengkulu. Nah, untuk adik sanak, Inga, Donga, boleh simak. Atau ingin bergabung, boleh di telepon kami di 0736-7321-994. Dan ingin bertanya-tanya juga, kayak ada Inga Amel dan Inga Sela. Boleh perkenalkan dulu, gimana kabarnya hari ini?
2: Halo, selamat siang semuanya para pendengar setia RRI Radio Bengkulu. Alhamdulillah kabar baik hari ini. Semoga yang pendengarnya juga sehat selalu ya.
1: Iya. Dan juga ada Sela di sebelah Amel nih. Boleh ya, Sela sapa dulu dong pendengar kita di sebelah aja Sumba loh.
3: Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sela Dwi Putri. Semoga kalian betah ya dengerin kita.
1: Iya, kali kita, kita nak ngobrol-ngobrol dulu siang hari kok ya. Walaupun cuaca kok agak panik, dak caknya di luar. Iya. Tapi semoga obrolan kita menjadi sadu nih, jadi penyejuk pendengar Pro Empe Sebelajar Sumba di siang hari kok. Dan untuk membahas lebih dalam lagi tema kita pada siang ini, yaitu pelestarian budaya melalui tari. Nah, pendengar atau sahabat budaya, adik sanak segalonyo, Inga, Donga, Ayu kakak yo. Nah, Sela dan Amel ko yaitu penari. Nah, boleh diceritakan dari Amel dulu dah. Bagaimana kita bisa jadi penari nih? Awalnya seperti apa?
2: Awalnya dari SD itu kelas 5, masih kelas 4, tertarik ngelihat kakak kelas nampil di acara perpisahan gitu. Jadi kita tuh melihat ya mbak ya, kayak acara gitu. Terus kok kita nggak tahu gini ada ekskul tari gitu, karena kita kelas 4 ya, kita belum dikasih tahu gitu sebelumnya karena ini ada ekskul tari. Tapi kayak ih kok cantik gitu, pakai pakaian adat ya mbak ya, terus di make pokoknya cantik lah, terus nampil gitu di depan banyak orang dengan PD gitu kan. Dari situ mulai tertarik dan mulai bertanya-tanya sama guru, Bu, ini kok ada ekskul tari gitu. Oh, ternyata kelas 4 belum, nanti kalau mau kelas 5 gitu. Nah, dari situ mulainya gitu.
1: Oke, ini dari awalnya tertarik ya. Iya. Karena melihat penari itu setiap tampil berdandan.
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Jadi rasa pengen banget nih, pengen apa sih baju adat, apa gitu.
2: Kalau dari Amel kan karena dari Riau ya. Sekolahnya di Riau, ya. Sekolahnya di Riau. Jadi waktu itu pakaian adat Riau, persembahan Melayu. Nah, itu tuh kayak pakaian kurungnya, pakaian pokoknya dari mulai pernak-pernik, detailnya itu tuh suka aja gitu. Kayak manik-manik gitu ya, Mbak ya, kan bagus gitu kan. Kita kayak anak kecil kayak tertarik aja gitu dulu. Kok cantik ya gitu. Jadi pingin gitu.
1: Jadi awalnya ini dari suka atau bukan hobi? Hobi iya juga.
2: Belum kan, belum ketemu hobi karena lihat suka gitu, kayaknya pingin gitu.
1: Iya. Yeah. Dan setelah itu?
2: Setelah itu, nah karena udah kelas 5 kita nggak bisa lagi ternyata orangnya itu tuh kayaknya dulu tuh pilihan ya mbak ya, kita ya.
1: Zaman dulu ya.
2: Iya, kita tuh kayaknya nggak bisa lah masuk, ya udah. Kelas 6 mulai nih, tapi dulu tuh awalnya bukan nari, tapi lebih ke modern dance gitu. Nah, mulai dari situ ikut dance. Ternyata kelas 6-nya boleh nampil. Dulu kan biasanya kelas 6 ya udah duduk aja nengok acara. Ini kelas 6-nya boleh nampil. Nah, dari situ kita mulai ngedance. Nah, awalnya ngedance aja sih dulu, Mbak, gitu. Setelah itu mulai nanti SMP, masuk SMP. Nah, di situ berkembangnya bisa tari tradisional. Karena di situ masih sama kayak Bengkulu ya. Seninya masih kuat dan kental di situ. Gitu. Okay.
1: Ya, untuk pendengar mungkin yang ingin bergabung atau bertanya-tanya ke Inga Amel, ke Inga Sela, boleh ya. Ini ada juga Inga Sela, boleh ceritakan sedikit nih. Inga Sela ini juga penari, ini dari nari Melayu ya. Cerita seperti apa nih?
3: Mungkin untuk Sela sendiri, mungkin pada dasarnya Sela tuh centil ya. Emang agak gelenjit kalau kecil. Jadi dari SD itu emang udah suka joget-joget. Nah, joget-joget, mulanya tuh dance, ngedance dulu ya kan. Dulu tuh belum nari, dulu tuh masih ngedance. Nah, pada saat SMP baru ikut tari. Tari perpisahan dulu, sama kayak kata Mbak Amel tadi, ngelihat penari-penari itu kan cantik-cantik, gemulai, dandanannya dan benar. Apalagi pakai sunting-sunting gitu.
2: Iya benar.
3: Kalau Sela kemarin kan dari Palembang ya, jadi awal-awalnya itu dari Palembang dulu, kayak tari tanggai gitu.
1: Itu awalnya kalau dari dukungan keluarga nih gimana? Coba dulu tuh.
2: Kalau keluarga tuh nggak yang terlalu nggak boleh atau boleh gitu. Kayaknya dia tuh ngikutin kita gitu. Kayaknya dia tuh ngelihat perkembangan anak dulu kayaknya tuh Mbak dulu. Jadi kalau misalnya apa ikut ini boleh gitu, coba aja gitu. Kayaknya dia support lah gitu. Kalau orang tua.
1: Support ya kalau orang tua ya.
2: Cuma dia nggak terlalu yang memaksakan gitu. Nggak.
1: Pertama kali tarian apa yang paling Amel suka itu? Yang paling agak rumit tapi pengen banget latihannya.
2: Kalau dulu karena di situ wilayahnya Melayu, Riau ya Mbak ya, pasti Melayu. Di situ memang Melayu yang pertama kali Amel diajarkan. Nah, yang paling rumit dan pingin banget belajar itu lenggang Melayu. Nah, melenggang itu enggak gampang. Untuk di Bengkulu sama Riau itu lenggangannya beda. Itu beda. Kalau untuk di Riau itu lenggangannya itu kayak lemah gemulai dan lebih lambat gitu. Lebih halus gitu. Kalau Bengkulu dia lebih enggak selembut yang di Riau gitu. Nah, jadi pokoknya awal belajar pertama itu ya pasti lenggang, karena kalau misalnya di Riau itu enggak pandai melenggang ya udah enggak bisa tari Melayu gitu, Mbak, di situ. Kasarnya ya kalau misalnya di Riau. Nah, dari situ belajar. Nah, itu waktu diajarin pertama kali itu enggak bisa, kaku gitu ya, Mbak, ya gitu. Gimana sih? Jadi belajar pertama itu dari kaca.
1: Oh, dari kaca.
2: Iya benar. Jadi belajarnya nggak bisa sama orang gitu. Jadi harus ngikutin kaca gitu. Jadi kita tuh kayak berkaca ngikut, ih kok aneh gitu, sebelah sini tangan sebelah situ aneh, kaku gitu. Nah, pokoknya belajarnya dari kaca gitu, lebih gampang daripada dari sama orang gitu. Iya. Langsung, gitu. Jadi yang pertama kali yang pengen diajarin gitu tuh dulu memang lenggang Melayu tuh.
1: Itu Amel butuh waktu berapa lama lah itu untuk latihan lenggang Melayu? Ini dari Riau yang pertama.
2: Dulu karena masih SMA. Ya? Kalau SMP memang udah diajarin, tapi nggak yang sedetail di SMA gitu. Karena kalau yang di SMP itu kan memang dari awal udah pakai tari persembahan ya. Tari persembahan itu lenggangannya tuh nggak banyak. Dia nggak kemana-mana, dia kayak di satu tempat aja yang menari cuma tangan gitu. Kalau misalnya untuk di SMA itu baru kita kayak ada tarik kreasi ya Mbak ya, itu lenggangan harus main terus itu biasanya. Nah, kalau misalnya lenggang di Riau itu pokoknya intinya detail, terus memang agak berat ya, nggak semua orang bisa gitu sebenarnya. Tapi pokoknya kalau mau belajar itu kurang lebih seminggu lah Mbak, 5 hari lah ya, kurang sembuh seminggu lah.
1: Oh, itu full
2: lah. Ya?
1: Ya. 5 hari. Ini pernah nggak terjadi cedera, apalagi melenggang terus nih atau encok lah kira-kira?
2: Kalau encok udah pasti Mbak ya, kalau misalnya penari udah pasti pegel kaki itu kayak apa sih namanya, biru-biru apa gitu, udah biasa sih Mbak gitu. Ya biasa lah, tapi kalau untuk lenggang enggak ya Mbak ya, enggak terlalu. Tapi kalau udah mainin dari pinggul ke bawah itu udah pasti biasanya ya, ada cedera ya. Tapi yang enggak berat gitu, cedera ringan aja. Paling kram gitu.
1: Jadi itu untuk antisipasi seperti apa ketika terjadi kram pada saat, misalnya pernah enggak terjadi saat sedang nari ini
2: pernah
1: terjadi kram?
2: Pernah, ya antisipasinya kita harus ini Mbak, sebelumnya kita harus latihan pemanasan gitu. Itu yang paling penting ya, karena pemanasan itu yang biar darah kita ini lancar gitu ya, nggak kaku gitu, urat-urat juga nggak kaku gitu.

0: tari tanggai dulu kan. Nah, tari tanggai itu sama kayak tari pagar pengantin, tapi beda gitu. Kalau tanggai itu lebih gemulai lagi, lebih lama lagi ini gerakannya tuh lebih apa ya, lebih intens, lebih halus gitu. Jadi lebih susah daripada tari pagar pengantin.
1: Lebih susah ternyata
0: Gitu, iya. Dulu tuh diajarinnya tuh sama guru kan, guru pas SMP.
1: Guru kesenian.
0: Iya.
1: Pastinya.
0: Guru kesenian. Apalagi kan mau perpisahan kan, pasti di ini terus, disuruh latihan-latihan-latihan terus.
1: Jadi Sela dan Amel nih punya bisa mengembangkan budaya tari dari tari Riau, adat Riau dan Palembang. Sekarang udah ke Bengkulu. Wah, luar biasa.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, luar biasa, udah dikuasai dua ya, dua provinsi.
2: Jadi tahu
1: perbedaannya.
2: Perbedaan adatnya di Bengkulu juga seperti apa udah tahu, alhamdulillah.
1: Kalau di tarian Riau sendiri nih, Mel. Udah berapa tarian, Amel?
2: Kalau dulu tari persembahan dia banyak ke kreasi ya mbak ya. Terus dulu itu kayak ada yang paling sering itu kayak tiga serangkai. Tiga serangkai itu serampang 12, mainang, sama satu lagi hitam manis. Nah itu biasanya kalau di acara-acara itu wajib gitu. Nah itu tuh biasa diperlombakan juga, cuman Ami belum pernah ngikutin lombanya. Cuman itu lebih ke nampil-nampil di sekolah atau mau di dulu itu juga walaupun kita masih SMA tapi kita udah ngikut ke nampil keluar, maksudnya masih bukan di sekolah gitu mbak. Misalnya ada acara pernikahan gitu.
1: Selain itu Amel udah nampil kemana aja kok?
2: Kalau nampil selain di Riau juga alhamdulillah udah nampil di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah loh mas.
1: Luar biasa. Itu menampilkan tarian apa tuh mbak?
2: Kita bawa nama Bengkulu itu acara Payung Indonesia, itu tuh acaranya internasional. Alhamdulillahnya waktu itu kita ketemu sama Thailand dan dari negara lain. Jadi
1: berarti
2: itu tuh kayak
1: ke negara-negara ya?
2: Iya, kalau karena acaranya kan di Jawa Tengah bukan Jogja, lupa. Solo, Solo. Nah, jadi yang dari Thailand datang atau dari negara lain juga datang gitu.
1: Tentunya untuk menjadi penari apalagi seperti Amel ini yang udah keluar ya. Jadi tentunya udah merasakan suka dukanya. Bolehlah Amel berbagi cerita suka duka menjadi penari. Mulai dari berlatihan untuk menampilkan itu apa aja yang terjadi?
2: Banyak ya, Mbak. Kalau misalnya untuk suka duka itu kayak waktu terus waktu kita pokoknya kita pergunakan sebaik mungkin untuk latihan, terus juga kalau materi nggak terlalu banyak, tapi suka dukanya apa ya, lebih ke banyak latihan sih mbak gitu, terus kebersamaan sama teman-temannya gitu. Kayak misalnya kita latihan nih, kalau apalagi kalau misalnya ada acara ke apa gitu, misalkan mbak kita mau nampil di sini, itu pasti latihannya intens kan. Nah yang paling susah itu yang kita misalnya contoh bertujuh orang, yang datang misalnya latihan cuman 5 orang atau enggak, kurang lengkap lah intinya orangnya kan mbak gitu. Paling disitu aja sih kayak kurang kompak aja, tapi insya Allah kalau misalnya udah profesional biasanya kompak-kompak gitu.
1: Nah Sela sendiri udah kemana aja kok menari di Bengkulu aja atau udah juga keluar Bengkulu selain Palembang ya?
0: Kalau saya sih di Bengkulu aja mbak, masih aja di sekitaran sini.
1: Tarian apa aja yang saya biasa tampilkan di Bengkulu aja kok? Biasanya ada undangan ya?
0: Iya.
1: Ada grand opening atau acara-acara biasa sambut.
0: Yang paling banyak tuh persembahan sih mbak, persembahan. Terus tuh paling Melayu, tergantung request orang kan, maunya
1: ikan, acara tabot.
0: Acara tabot, ikan-ikan.
1: Ikan-ikan tuh boleh ceritakan seperti apa?
2: Ikan, bantu sedikit ya mbak ya?
1: Bantu boleh.
2: Kalau ikan-ikan itu kayak masih dalam prosesi adat Bengkulu gitu. Kalau misalnya selagi ada acara tabot gitu kan, tahunan tabot itu pasti ada melombakan acara ikan-ikan gitu. Nah ikan-ikan ini biasanya berupa ada yang ikan, bentuk ikan, ada yang bentuk binatang-binatang lain ya, dibuat gitu dalam apa? kayak bambu gitu, besar, nah, gitu. Bentukan contoh ikan misalnya, temanya ya kan Mbak, terus ada tariannya gitu, ada yang diiringin sambil menari gitu, terus ada yang mau nyanyi gitu,
1: hidup ya,
2: ya musik hidup.

0: bukan musik dol, beda Melayu Mbak.
1: Melayu, ya?
0: Melayu. Ikan ikan lebih ke Melayu ya.
1: Iya, ikan ikan lebih ke Melayu. Mm-hmm. Itu kalau menari pakai durasi nggak nih?
0: Iya pasti
1: Miknya
0: Mbak.
1: Mulai deket kan? Karena kurang terdengar.
0: Oh, iya, pakai durasi dong gitu. Misalnya nampil di mana aja nih, pasti kita tanyain dulu mau kita harus nampil berapa menit gitu. Kalau dia bilang contohnya cuma 5 menit sampai 6 menit, bolehlah gitu. Atau tergantung sih Mbak, tergantung permintaan gitu, durasi yang di tempat-tempat gitu. Kalau misalnya di acara gitu dia menentuin berapa menit gitu kan. Jadi kita harus sesuaikan gitu.
1: Oke. Ya, pendengar sahabat budaya di sana segalonyo, kita masih membahas mengenai siaran budaya Belajar Sumba. Ini kita pelestarian budaya melalui tari. Nah, di depan kami kok ada yang Sela dan Amel nih. Mereka adalah penari dan juga udah menari ke luar provinsi, udah internasional ya. Di Solo ya nih Amel ya. Dan mungkin yang ingin bergabung atau juga bisa Anda berkomentar di channel YouTube kami, tentunya di RRI Bengkulu di Prompe, dan bisa bergabung di 0736 7321994, dan juga bisa kirim pesan singkat di 0811 7816544. Dan Anda bisa tanya-tanya dulu, atau yang ada punya anak ingin mengembangkan bakatnya, misalnya anaknya kok hobi nari, nah seperti apa sih di tari iko, di tari jenis apa yang cocok, itu seperti apa boleh bergabung. Nah, kita tanya ke Amel. Amel, kok udah nari berapa tarian, Mel?
0: Berapa ya? Kalau
1: udah banyak.
0: Lumayan, Mbak ya. Lumayan kalau dari Riau udah tari persembahan itu harus wajib bisa gitu. Terus tari yang tadi Amel bilang 3 serangkai ya, tadi, 3 serangkai. Udah 4. Terus tari kreasi-kreasinya gitu. Udah berapa ya? Belum di Bengkulu, Tabot, Melayu juga ada, terus persembahannya ya pagar, pokoknya lumayan lah Mbak ya.
1: Dan itu gerakan tarian sebanyak itu sudah Amel kuasai.
0: Alhamdulillah.
1: Hafal, pernah nggak keliru lah cah itu?
0: Pasti Mbak, kalau keliru pasti.
1: Saat nari persembahan tetari 3 serangkai.
0: Oh enggak, maksudnya kalau misalnya ada kesalahan teknis dikit, misalnya itu ada gitu. Kayak kita misalnya kalau ada orang ngomong tuh kayak demam panggung gitu Mbak. Gitu, biasanya kita kan tiba-tiba aja, kita lupa gitu gerakannya gitu, tapi jangan sampai cara mengatasinya gitu, jangan sampai kita terlihat kita itu lupa di situ. Sama kayak penyanyi, kalau misalnya dia lupa lirik, pasti dia akan mengakalinya dengan apa gimana, atau ngajak penonton nari nyanyi gitu
1: kalau
0: kan.
1: Penari gimana nih?
0: Kalau penari dia harus tetap bergerak Mbak, dengan senyum gitu.
1: Oh, dengan senyum.
0: Iya, harus senyum walaupun
1: kayaknya
0: dia
1: ada penelpon ya, boleh kita terima dah. Halo. Halo Prompe, siaran budaya.
2: Ya, kami juga.
1: Iyo, dengan siapa di mana?
2: Dari Lasapeza,
1: Palembang. Aduh, suaranya kecil banget. Bisa di
2: dari Mila Tambera di Palembang.
1: Mila di Palembang. Wah, jauh ya. Di Palembang nih. Oke, Mila nak tanya-tanya apa ke gadis penari kami, Inga Stella dan ke Inga Amel?
2: Kalau tadi, saya tidak pelajarinya. Ya, rindu aja sama
1: Bengkulu. Oh, rindu aja, ke Bengkulu ya?
2: Iya.
1: Iya. Ada yang nak disampaikan enggak? Enggak salah. Iya. Iya. Suara Inga Mila kok agak kurang jelas. Mungkin sinyal ya. Iya.
2: Mungkin sinyal.
1: Iya, aku agak jelas nah.
2: Iya.
1: Apalagi kalau itu?
2: Ya, itu aja yang ditanyakan.
1: Bisa ingat ulangi lagi biar Reci jelaskan lagi kayak. Soalnya narsumnya kayak enak dengar. Jadi sinyalnya jelek.
2: Iya. Salam kenal buat penyiarnya. Dari Mila Sambera di Palembang.
1: Oh, oke, Mila Sambera di Palembang. Oleh salam kenal juga ya dari Reci.
2: Iya. Iya.
1: Oke.
2: Itu aja ya, Mbak.
1: Oke. ya, ada Mila Sambera dari Palembang. Jadi cuma salam kenal dan mungkin tertarik lah Mila kok kayak cerita Amel kayak Sela. Jadi juga rindu Bengkulu, gara-gara mesti itu kan budaya Bengkulu. Budaya tari juga jadi rindu ke Bengkulu. Nah, tarian Bengkulu apa aja? Kalau yang pernah Amel tampilkan, mungkin yang paling sering ya, mungkin paling sering tampil tuh tarian apa aja?
0: Untuk tarian Bengkulu udah pasti itu persembahan Mbak Tari Sekapur Sirih, karena itu yang paling penting dan umum di Bengkulu, itu kayak nyambut-nyambut orang-orang penting biasanya gitu. Terus setelah itu juga tari Tabot. Nah, tari Tabot ini juga banyak macamnya gitu Mbak. Ya, Tabot itu kan banyak gitu ya, apalagi prosesinya kalau misalnya dari 1 sampai 10 Muharram tuh beda-beda misalnya kan, ada ngambil tanah gitu, ada yang apa sih,
3: menjara,
0: banyak lah Mbak gitu. Jadi tergantung kadang kadang setiap sanggar-sanggar ini kan kalau misalnya lomba atau ingin garap tari, nah itu tergantung tema, dia mau ngambil tema apa gitu. Biasanya di acara prosesi Tabot itu kebanyakan itu menjarah gitu kan Mbak, itu pasti konsepnya ya kayak menjarah gitu gitu Mbak. Yang untuk terus ada juga yang tabutnya sendiri gitu, memang yang bentukan tiang tabut gitu kan, itu memang ditarikan gitu, kayak simbol-simbol Tabot pada umumnya, kayak kita tengok-tengok di jalan gitu ya Mbak ya, gitu. Itu biasa dijadikan properti gitu.
1: Oh itu. Jadi untuk tari Tabot sendiri ini pernah nggak ditampilkan di luar Bengkulu, atau kalau benar itu dari pilihan kita atau pas di saat ada festival ataupun lomba atau?
0: Pasti banyak ya Mbak ya, kalau untuk Amel belum, kalau yang Amel sendiri belum pernah kan keluar lagi sebelum yang solo ini solo gitu, semoga nanti ada amin.
1: Waktu di solo tari apa Mel?
0: Kita bawain tari garap lagi gitu, itu lebih ke payung, karena di situ kan festival payung gitu, jadi kita harus sesuai dengan temanya gitu, payung juga, cuman kita nggak pakai properti payung, kita cuman menceritakan kita ini waktu itu kebetulan temanya payung hitam, jadi kita tuh kayak menceritakan ini payungnya gitu, nanti di endingnya kita berbentuk payung gitu, ada kayak
1: posisi ya?
0: Ya posisinya gitu,
1: posisi penari.
0: Penarinya gitu. Kalau yang lainnya sih pakai properti payung gitu Mbak gitu.
1: Jadi setiap satu tari itu mempunyai cerita ya?
0: Iya, karena dia ada sinopsisnya kan gitu, kita mau bawain apa, terus konsepnya apa gitu. Terus yang mendukung tarian itu sendiri juga di musik, kostum, make up, itu semuanya gitu, biar semuanya tersampaikan sama yang nonton gitu kan, kira-kira dia nariin apa gitu. Kalau udah dari properti aja misalnya udah tahu ini tari Tabot misalnya gitu.
1: Jadi untuk tari Tabot sendiri nih, budaya gitu udah Bengkulu kan, nah itu sudah dikuasai ke semuanya sampai dengan ceritanya kan. Ini pernah nggak sih di daerah lain ingin bertukar pikiran itu atau menari lah gitu, nah minta ajarin kayak gitu, nah cak mano sih tarian Tabot Bengkulu, kami tengok di berita-berita tuh gitu kan, ada nggak dari teman-teman dari luar gitu?
0: Belum sih Mbak gitu, cuman kalau misalnya waktu yang acara di Solo itu memang dia bertanya aja sih paling, ini tarian apa gitu katanya kan, karena sebagian orang memang Bengkulu belum banyak yang tahu ya Mbak ya gitu, apalagi kita bawain yang jelas itu adat di Bengkulu, itu kadang memang orang ada yang bertanya gitu, ini tarian apa, jadi kita jelasin gitu yang seumum-umumnya gitu biar gampang dimengerti orang kan, oh ini tarian Tabot dan ini biasanya diadakan mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram gitu biasanya, oh gitu katanya.
1: Jadi itu udah sepatu untuk itu juga ya,
0: promosi
1: ya, promosi budaya kita gitu,
0: benar
1: ya. Untuk hari Tabot paling utama, tarik Tabot kan,
0: iya benar,
1: ini udah mulai siap-siap untuk tampil ya di Tabot,
0: insya Allah.
1: Insya Allah. Kalau Sela sendiri nih, saya pernah tarik Tabot?
3: Kalau untuk Sela sendiri belum pernah ya kan Mbak, tarik Tabot, karena saya sendiri kan nggak ikut sanggar, jadi tapi pengen gitu, pengen belajar tari Tabot, pengen belajar lebih dalam lagi, apalagi kan tari Tabot kan susah ya kan, gerakannya juga harus pakai kuda-kuda yang penting kan Mbak ya,
0: kuda-kuda tegas, pokoknya dia tegas, terus intens, terus berpower gitu,
3: beda
0: ada tenaganya
3: sama Melayu
0: gitu.
3: Ya kan, kalau Melayu kan gemulai, kalau Tabot itu kan tegas gitu, jadi pengen belajar lagi.
1: Nah selain itu gue juga, nah selain menari, cak mano cara bagi waktu di saat mungkin ada tampil ya, tampil atau undangan lah. Itu mana cara bagi waktu Amel ya sih lah. Amel lu boleh.
0: Biasanya kalau misalnya udah tahu tampil, kita mulai rencana nih kapan latihan gitu. Kita mulai ngadain apa sih jadwalnya gitu kan, Mbak. Mulai dari jam berapa sampai jam berapa, biasanya sih gitu, Mbak.
3: Iya, diremukin dulu.
1: Jadi untuk kegiatan di luar tari, selain kesibukan menari, kesibukan Amel apa aja?
0: Amel freelance. Oh, freelance. Jadi kayak banyak yang diambil gitu, Mbak. Karena enggak kerja sama orang gitu kan. Jadi kita freelance aja lah gitu. Freelance gitu kayak ada kadang makeup orang juga gitu. Atau mungkin kayak ada orang butuh tenaga kita kayak acara pelaminan gitu, kayak orang pelaminan butuh tenaga kita juga, kita bantuin gitu. Luar sesuai biasa. Dengan jamnya gitu.
1: Luar biasa ya, multi talenta ya. Mau nari ayo.
0: Iya. Yeah.
1: Mau makeup ayo makeup juga. Ayo.
0: Terus mau orang ini juga bisa.
1: Luar biasa anak muda zaman sekarang.
0: Harus bisa punya skill ya, Mbak.
1: Harus bisa punya skill ya. Dan tuh Sela sendiri kesibukannya apa nih?
3: Kalau Sela sendiri kan masih mahasiswa ya, kan
1: mahasiswa tingkat akhir. Iya. Tentunya sibuk ya.
3: Sibuk.
1: Udah skripsi.
3: Iya, lagi nyusun alhamdulillah. Jadi cara bagi waktunya itu Sela kan pulang pulang kuliah. Pulang kuliah biasanya sore ya. Nah, biasanya kalau latihan itu dari sore sampai malam gitu. Itu kan udah diremukin juga sama teman-teman sepakatnya jam berapa, hari apa aja gitu.
1: Oke. Dan sahabat budaya pendengar di Sanak Segalo, kita jeda sejenak yo, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di siaran Budaya Sepelajar Sumba. Kita simak satu lagu dulu.

0: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Iya, di sana balik lagi di siaran budaya dan sebelajar Sumba, dan ini Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai Liat. Dan kita masih ada Inga Sela dan Inga Amel. Ini mereka ini adalah penari. Jadi mereka ini udah menguasai beberapa tarian yang dari Riau, dari Palembang juga ya, Sela ya.
2: Iya, Mbak.
1: Dan juga tarian Bengkulu tentunya. Daru juga udah pernah memperkenalkan tarian Bengkulu ke luar provinsi ya, dan dikenal di negara lain ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita lanjut lagi. Mungkin ada yang gak bergabung kayak kami di siaran budaya Belajar Sumba yang ingin tanya-tanya pelestarian budaya melalui tari kok seperti apa yang dipersiapkan untuk jadi penari kok apa aja. Tentunya sehat dan tetap fit ya. Oke, Anda bisa bergabung untuk sahabat budaya dan adik sana segalanya. Inga, Donga nih bisa bergabung bersama kami dan bisa saksikan atau nonton di kanal YouTube kami di RRI Bengkulu di Prompe ya. Bisa bergabung di via WhatsApp juga, mungkin yang ingin memberi saran atau berkomentar lah ya. Di 0811-7816-544 atau di telepon tadi 0736-7321-994. Ya, kita bahas lagi. Kita lanjut lagi untuk lebih dalam lagi budaya tari kita ini udah sampai ke mana aja. Nah, untuk Amel. Nah, seperti perbincangan kita tadi di luar on air ya, Mel. Iya. Nah, seperti tari Tabot tadi, Mel. Ternyata tari Tabot itu punya hak cipta sendiri-sendiri ya bagi orang yang menciptakan gerakan. Tapi untuk mengenai musik, nah itu seperti apa, Mel?
3: Maksudnya musik.
1: Musiknya musik. Tuh harus tetap sama atau dikreasikan lagi nih? Atau punya sendiri lagi nih?
3: Gitu. Dikreasiin. Tetap Mbak Caca, orang misalnya enggak gue tari, gitu kan, biasanya pasti ada ciri khas masing-masing. Kayak oh, kalau misalnya gerakan saya itu sangat ikut, gitu. Biasanya sih gitu. Kalau misalnya kurang lebih dengan sangar lain tuh ada yang sama, mungkin gerakan itu gerakan umum gitu. Oh, sih ikut ada. Tapi kalau misalnya ada yang detail, oh itu kok gerakan lain nggak ada, makanya bisa gerakan itu. Jadinya mengikuti atau terinspirasi lah dari sangar itu. Jadi kan biasanya tuh kayak ketahuan gitu. Kayak misalnya kan orang itu kan kalau misalnya khusus penari pasti tahu kayak gerakan, Mbak.
1: Iya.
3: Wah, aku gerakan itu sanggar itu pasti ada ciri khas walaupun gerakan itu cak-cak itulah, Mbak.
1: Tuh. Jadi udah hafal ya?
3: Sama dengan halnya dengan iko pemusik gitu. Tapi kalau pemusik tuh sama sih, Mbak, gitu. Cuma detail-detailnya dia yang beda. Misalnya ada pengarisnya iko gitu, tapi musik yang sangat lain musiknya
1: itu
3: sama sih,
1: Mbak. Pernah ada Amel coba untuk menciptakan gerakan tari sendiri? Misalnya, aku udah ciptakan dulu tari Tabot sendiri ya, kreasi sendiri ya. Kelak mungkin ada untuk tampilkan atau untuk dikenalkan tuh di luar Bengkulu.
3: Pingin bikin gerakan baru gitu, ceritanya, tapi belum kesampaian sih karena kita banyak yang dipikirkan kan, Mbak.
1: Gitu. Iya.
3: Kayak misalnya geraknya itu nyambung gak kayak konsepnya, kayak temanya gitu, kostumnya apa ya gitu, pokoknya banyak harus dipikirkan. Tapi memang kita kok pingin juga ya bikin tarian gitu, karena tidak gampang sih kalau menciptakan gerak gampang, tapi kalau menciptakan tarian itu tuh agak susah ya, Mbak, karena segalanya tuh masuk
1: satu paket ya,
3: paket kayak musik gitu, kita harus mikirkan musiknya lagi, nah gitu. Berarti kita harus bersama kayak yang
1: pemusik gitu. Ya. Oh itu, jadi setiap kita menciptakan tarian tentu juga ada maknanya ya, juga ada ceritanya. Nah, untuk Sela, nah Sela ada gak coba tari apa lagi yang belum pernah Sela coba kan?
2: Banyak ya, Mbak, kalau gak belajar lagi tarian, apalagi tarian Bengkulu, Mbak.
1: Iya.
2: Banyak nian, tapi untuk sekarang ini mungkin kan lagi sibuk-sibuknya nih ya, ndak, Mbak. Jadi agak susah bagi waktunya juga, apalagi lagi skripsian. Jadi iko waktunya berkurang untuk belajar lagi tuh. Pengen ikut tabur lagi kan tahun ini kok kan, pengen turun tapi mikir lagi skripsian.
1: Oh iya, lagi mau tabur kan. Iya, jadi nak tampil juga kan. Nah, untuk Amel, berarti Amel yang lebih freelance, jadi lebih banyak waktunya ya. Untuk harapan kedepannya nih, apa Amel? Untuk tabut nih, nanti ya?
4: Harapannya, pokoknya tabut selalu ada setiap tahun.
1: Iya.
4: Karena itu termasuk ajang bergengsi menurut Amel. Karena kan Amel kan dari Riau tuh. Awal datang ke Bengkulu, itu kaget aja sih, ada acara besar. Dan itu tuh wah sih kalau menurut Amel. Karena itu tuh kayak iring-iringan buang tabut itu ya Mbak.
1: Bener, tabut terbuang ya.
4: Tabut terbuang itu tuh memang bagi sebagian orang pendatang itu tuh kayak harus diteruskan terus.
1: Bener. Jadi sejak kapan Amel pindah ke Bengkulu nih?
4: Dari tahun
1: 2013.
4: Tamat SMA.
1: Jadi setiap ada kegiatan festival tabut nih tetap menari.
4: Tergantung sanggarnya gitu.
1: Iya, secinta itu dengan menari nih, Mbak. Iya.
4: Betul sekali, Mbak.
1: Jadi
4: kalau misalnya kok dari sanggar nyem membutuhkan kita gitu, Mbak. Kita cimano bisa dak tari untuk di tanggal iko, untuk di acara iko gitu kan. Biasanya kan nanyo kayak penari dulu.
1: Iya.
4: Kalau kita misalnya oke, mulai latihan.
1: Dan awal Amel pindah ke Bengkulu nih, pernah gak Amel tuh membawakan tarian dari Riau? Kan sudah lumayan banyak kok tarian yang Amel kuasai. Berapa tarian? 4 ya? 7?
4: Gak tahu, pokoknya
1: gak hitung lagi ya?
4: Banyak, Padang bisa gitu.
1: Oh luar biasa.
4: Tergantung, asal mau belajar sih Mbak.
1: Iya, misalnya misalnya ada dari kegiatan ya. Bisa udah Mbak, katanya ajarin kami tarian dari Riau. Ini tarian Riau yang paling susah atau paling hits lah ya kayak gitu. Paling populer tuh apa di Riau tuh gitu nah. Atau adat Riau lah.
4: Kalau untuk permintaan orang biasanya Mbak, ini tuh tidak ke langsung ke ikonnya misalnya tariannya bukan.
1: Iya.
4: Itu lebih ke kreasi sebenarnya.
1: Oh, kreasi. Nah,
4: kalau kreasi tuh lebih gampang, lebih enak Mbak. Karena itu tuh lebih
1: bebas ya.
4: Lebih enak gitu, lebih luas gitu, leluasa pokoknya. Lebih enak sih ke kreasi. Biasanya orang contoh bisa ada tarian cuma 3 menit aja dikit gitu. Tapi geraknya gerak mayu gitu. Nah, sih kita berpikir misalnya contoh dulu entah tema apa, terserah misalnya ngomong-ngomong kan. Mulai itu kita yang kembangkan gerakan-gerakan demi gerakan gitu ya. Jadi satu tarian
1: gitu. Oke. Okay. Kalau Sela, nah balik lagi ke Sela. Sela ini sedang sibuk skripsi.
2: Iya.
1: Jadi menarinya agak diistirahat dulu dah.
2: Iya, kalau kini kan tak tahu kelak. Iya.
1: Jadi sampai kelak tuh masih punya harapan dan impian untuk menjadi penari lah ya. Pengen enggak? Pengen nari atau go internasional lah ya. Apalagi untuk nari budaya Bengkulu nih. Wah, luar biasa kan bisa memperkenalkan Bengkulu. Apalagi ke Cik Amel tadi masih banyak orang yang belum tahu Bengkulu kan. Boleh ceritakan.
2: Pengen nian sih Mbak. Pengen kalau bisa go internasional. Iya. Luar negeri kalau bisa kan iya, biar negara-negara lain, kota-kota lain tuh tahu kayak budaya Bengkulu, tahu kayak Indonesia juga gitu kan. Dan juga untuk depannya mungkin tamat kuliah.
1: Sudah, ya.
2: Tamat kuliah kalau masih ada iko nak nari lagi.
1: Iya. Pernah enggak pengen ciptakan nari sendiri?
2: Pengen tapi yang dikecik ambil tadi susah. Banyak yang dipikirkan.
1: Iya, itulah gitu. Tantangannya udah.
2: Iya. Benar. Pengen tapi harus banyak pengalaman lagi dulu.
1: Iya,
2: jadi cari
1: oh. Ya, kalau untuk Amel, apa sih Mel tantangan terberat di saat menjadi seorang penari? Paling berat ya Cik Amel tuh apa jadi penari kok? Pernah enggak misalnya hari kok disuruh latihan, misalnya 2 hari 3 hari tampil, pernah enggak merasa Cik?
4: Pernah.
1: Itu cuma
4: itu tuh
1: merasa tantangan terberat enggak itu?
4: Tidak pulau Mbak, tidak pulau terberat. Cuman lebih beratnya tuh kita harus latihannya tuh lebih intens. Misalnya 2 hari otomatis kita latihan full gitu. Karena kan mengingat kita pasti lupa gerakan kita, Mbak, walaupun kita tahu gitu. Mm-hmm. Biasanya ambil gitu, pokoknya intinya tetap latihan, yeah. Walaupun kita kola bisa lah, itu tuh latihan tuh gak bisa ditinggalin.
1: Mm-hmm. Jadi kalau latihan itu berapa lama dalam sehari itu, Mel? Atau istirahatnya?
4: Jamnya.
1: Iya, karena kan selain untuk latihan terus-terus kan fisik dan kesehatan itu dijaga juga. Kalau tidak istirahat dong, nanti pas saat mau tampil takut tumbang kan?
4: Ya benar nih Mbak, itu kalau misalnya kita tidak latihan tuh stamina itu tuh harus dijaga. Iya,
1: itu cuman itu caranya.
4: Iya, kita harus lebih ke sadar diri sendiri ya Mbak. Iya. Kalau misalnya kita lemah ya kita kasih tahu gitu. Contohnya ada yang mah gitu, sakit mah misalnya kan, nyebelum makan terus sibuk latihan, energi terkuras kan otomatis. Ya kok harus makan dulu gitu misalnya kan. Kalau misalnya tahu nyoto dirinya sakit gitu kan Mbak. Terus kalau misalnya nyo gampang lelah ya nyo cak mana nyo minumnya tercukupi gitu. Jadi cairan yang keluar kayak yang masuk tuh seimbang gitu. Tidak gampang lelah. Pokoknya itulah yang Ami bilang, kalau orang pukul bilang tuh sadar diri, kayak diri sendiri gitu kan. Jadi harus bisa tahu gitu kan.
1: Apa yang kurang gitu, apa yang perlu itu dikasih tahu, jangan diam aja gitu. Iya. Jadi sebelum untuk nampil tuh apa aja sih yang perlu dipersiapkan?
4: Nampil ya Mbak ya, pada saat nampil udah pastinya itu tuh kesehatan kita, tenaga kita, itu juga apa lagi yo, pokoknya yang paling penting sehat gitu.
1: Iya.
4: Kalau dipersiap, kalau latihan udah pasti gitu, latihan terus kan, fisik lah intinya nomor satu.
1: Oke, di itu sudah di sesi terakhir di closing statement. Nah, untuk Amel sendiri sebagai seorang pedari juga yang membawakan budaya, pelestarian budaya ini melalui tari ini, apa harapan kedepannya?
4: Harapan kedepannya supaya segala anak-anak muda ya Mbak, sebenarnya tidak mesti tua, tidak mesti muda, yang tua juga kalau misalnya juga punya anak. Terus kalau misalnya anaknya senang kayak kebudayaan termasuk tari gitu, didukung gitu, karena pelestarian tari iko yang paling penting itu dari kecil dulu ya Mbak yo. Kalau kecil dulu aja lah suko, otomatis kelaknya lah besar pastinya suko kan, lebih mencintai lagi apa yang nyobawakan gitu. Pokoknya dari cara caranya kita yang muda-muda kok juga banyak memberi masukan gitu, kayak apa sih kalau misalnya acara-acara gitu, sosialisasi. tentang kebudayaan gitu, apapun kebudayaan, kalau masih termasuk tari, apalagi di suatu daerah itu tari itu masih penting ya Mbak yo.
1: Benar.
4: Itu harus ada sosialisasinya gitu, pokoknya cak mano caranya itu tuh tetap berkembang gitu.
1: Iya. Dan Sela, ini Sela harapannya apa nih Sela sebagai penari nih Sela?
2: Harapan
1: Sela. Terakhir tamat kok.
2: Kalau harapan Sela dewe.
1: Apa tuh?
2: Semoga tarian Bungkulu ini lebih banyak lagi dikenal kayak negara-negara lain.
1: Ya, amin.
2: Kota-kota lain dulu. Kota-kota lain dulu. Terus tuh remaja-remaja, anak-anak muda dan orang dewasa juga lebih memperhatikan kebudayaan Bungkulu terutama tari. Lebih support untuk kedepannya supaya lebih berkembang dan maju untuk Bungkulu kedepannya. Iya.
1: Oh itu, jadi itulah pendengar pembicaraan kami, pembahasan kami pada siang Iko siaran budaya belajar Sumba bersama Sela dan Amelia ini, mereka ini penari. Nah udah menguasai tarian dari Riau dan Palembang dan tentunya Bengkulu sekarang kok ya yang sedang digencarkan ya. Nah enggak di sini kebersamaan kita untuk program acara, yaitu siaran budaya belajar Sumba yang disiarkan langsung oleh Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Sungai. Dan kita akhiri, Reci pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hingga di sini siaran budaya belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Siang, Pro4 RRI Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Brendo Petang, Pro4 RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

ya, di mana-mana berkicau galau. Yang ada gabungan dan requestan langsung aja di 0736732194 atau di 0811781654 ya. Vivi Kawani sampai kelak jam 8 malam di sana, dan pastinya banyak nian lagu-lagu daerah terfavorit adik sanak galonyo yang kita putari kelak, dan di lagu dangdut iko sampai jam 5 sore ya. Yang nak mulai dangdut langsung aja di telepon ataupun WA, kita tunggu adik sanak. Sambil nunggu kita putarkan dulu kok ada The Bestie, Gas Tipis-Tipis.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan, dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaakub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaakub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

4 RRI Bengkulu. Melah bedangdu. Joget kita. Berendo petang. Pro 4 RRI Bengkulu.

Melah Bedangdut. Joget kita. Prompar FM.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Ansor El Sun El Sunnah Nur Salim Harun, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan juga Dakwah, berhasil meraih 2 penghargaan dalam ajang International Youth Exchange Singapore Malaysia 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 3 sampai 10 Juli 2026 ini mempertemukan pemuda dari berbagai negara dalam forum kepemimpinan, pertukaran budaya dan pengembangan gagasan inovatif yang berorientasi pada Sustainable Development Goals. Ansor juga meraih penghargaan Honorable Mention atas keaktifan dan juga kepemimpinannya selama program serta juga Best Idea dan juga gagasan inovatif yang dinilai berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Di mana capaian ini menunjukkan kemampuan mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu bersaing di forum internasional. Prestasi Ansor sendiri juga mendapat apresiasi dari jajaran pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dekan Fuad UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Profesor Dr. Suryani menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih oleh Ansor. Menurutnya, capaian ini membuktikan mahasiswa Fuad tidak hanya unggul dalam keilmuan keislaman, tapi juga memiliki wawasan global dan jiwa kepemimpinan. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM. Pro

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brondo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

0: Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti kembali menunjukkan komitmennya sebagai menteri yang dekat dengan rakyat, di mana hal ini dibuktikan melalui perhatian dan juga kepeduliannya terhadap para siswa yang terdampak musibah kebakaran di kawasan Kemayoran Rabu 3 Juni 2026. Di tengah kondisi sulit yang dihadapi para korban, di mana khususnya anak-anak usia sekolah yang kehilangan tempat tinggal dan berbagai perlengkapan belajar, Kemendik Desmond bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Menteri Abdul Mukti juga cepat menghubungi Satuan Pendidikan serta juga berbagai pihak terkait guna memastikan hak pendidikan para siswa tetap terpenuhi. Dalam keterangannya, Mendik Desmond menegaskan tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan belajar akibat bencana. Oleh karena itu, berbagai langkah penanganan dilakukan mulai dari pendataan siswa terdampak, pemenuhan kebutuhan perlengkapan sekolah hingga memastikan proses pembelajaran tetap dapat berlangsung dengan baik. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bung.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benamariah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 10 berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik setelah menerima hasil penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah. Evaluasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan layanan agar semakin efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penilaian dari Ombudsman ini membandingkan capaian pelayanan publik pada periode 2024 dan 2025 di 3 OPD, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus, di mana hasilnya Dinas Sosial mencatatkan capaian terbaik, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta RSUDM M. Yunus itu masih berada dalam kategori kurang baik, sehingga memerlukan perbaikan di sejumlah aspek pelayanan. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herawan Antoni juga mengatakan pemerintah provinsi akan segera menindaklanjuti seluruh catatan dan juga rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman, di mana evaluasi ini menjadi masukan penting untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri persamaan kita juga di Berondo Petang Kokek Vivi. Dan selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rompat FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, iya.

0: Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Ana? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM RRI Prompat Bengkulu, hari sana. Selamat malam dan selamat datang di Prompat RRI Bro Bengkulu 91.7 FM di Brando Malam, hari sana bersama saya Donga Kamal yang bakal menemani malam hari di sana. Di mana acara di malam itu adalah racikan dari timur, lagu-lagu timur di sana. Bagi di sana yang lagi nak request bisa langsung hubungi kontak call center kami.

Maksud saya kontak RRI Perompak Bungkulu di 0736-7321-99P atau di nomor WA 0811-7816-54MP. Nah, bagi di sana yang lagi tidak request bisa kirim ke WA atau telepon langsung ke Siko di sana. Kalau bakal saya putarkan requestannya dan juga di sana bisa kirim-kirim salam. Dan salam sehat juga untuk adik sana segalo yang ada di rumah, yang di jalan dan dimanapun berada. Semoga selalu sukses dan selalu ceria sepanjang masa. Jadi pantau terus adik sana dan Iko lagu pembukaan di malam hari. Iko tetap stay tune dan dengarkan terus kami di RRI Perompak Bengkulu 91.7 FM.

0: pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh. Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang. Hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu, ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah? Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magdi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magdi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magdi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magdi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka tuh. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Awanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini anak muda?
4: Sembah hamba Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik anak muda, kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh ya, namamu anak dalam bukan?
4: Iya, nama hamba anak dalam Baginda.
2: Baik anak dalam, dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Awanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Awanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Awanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Awanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya begitulah kak, biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Awanda.
1: Ya, ya tetapi kan baru sekarang kak, berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
4: Kamu harus kuat Awanda, tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya tapi memang kenyataannya seperti itu kak.
4: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri adikku.
0: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
6: Ampun, beribu ampun ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
6: Tidak ada, ya. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa, toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
6: Ayah yang Ananda hormati. Berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
6: Baik, ayah. 2 tahun sudah Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Awanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
6: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
7: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
6: Terima kasih, guru.
7: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
6: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia, guru.
7: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
6: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
2: Selamat datang kembali anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
1: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
3: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rompat FM.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana pemerintah Provinsi Bengkulu berencana menggelar kegiatan retreat berbasis agama bagi seluruh siswa baru tingkat SMA dan SMK pada tahun ajaran 2026-2027. Program itu disiapkan sebagai upaya untuk membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai keagamaan, serta memperkuat adab dan kedisiplinan peserta didik sejak awal memasuki jenjang pendidikan menengah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zul Henry, mengatakan jumlah siswa baru kelas 10 di Kota Bengkulu pada tahun ajaran ini mencapai sekitar 9.400 orang. Jumlah tersebut terdiri sekitar 5.400 siswa SMA dan 4.000 siswa SMK. Dengan jumlah peserta yang cukup besar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu masih mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan untuk kegiatan. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan itu, PBBKB dipungut oleh pemerintah Provinsi Bengkulu melalui penyedia bahan bakar kendaraan bermotor kayak Pertamina, Shell, maupun distributor BBM lainnya. Setiap penyedia BBM wajib menghitung, memungut, dan melaporkan penyerahan bahan bakar kepada pemerintah provinsi sesuai dengan wilayah tempat transaksi dilakukan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan nantikan adik sana kabar kita selanjutnya pukul 22 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum 1.7 FM Radio Propert Bengkulu, di sana yang lagi nak request bisa langsung aja di sana kirimkan request ke melalui WA atau telepon langsung nomor Propert Bengkulu. Kalau ada masuk requestan dari Donga Riko yang ada di Tanah Patah. Donga Riko Tanah Patah hadir di acara Nuansa Lagu Timur, request lagu Randy Da Silva Jemput Nona. Terima kasih. Oke, Donga Riko. Sebelum kita putarkan Donga Riko, kita dengarkan dulu satu lagu Iko sambil nunggu di sana yang lainnya kalau lagi enggak request lagu-lagu Timur. Ada lagu Lawan Subaca dari Ona Hetarua.

Itu tadi ya di sana satu lagu dari Ona Hetarwa lawan Subaca, dan kita bakal lanjut ke lagu selanjutnya. Requestan dari Donga Riko, ada Randy De Silva, Jemput Nona. Langsung aja kita dengarkan bersama.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Plumpe Bengkulu 91,7 FM, suara budaya Bengkulu. Hadi sana di tengah perhelatan Piala Dunia tahun Iko di 2026, hadi sana jagokan siapa sih? Karena pada babak semifinal Piala Dunia 2026, pecinta sepak bola ko pastinya bakal disuguhkan dengan pertandingan-pertandingan bergengsi dengan tim-tim terbaik di dunia. Di mana di semifinal Iko di sana ada Prancis akan menghadapi Spanyol, sementara Argentina bakal berduel melawan Inggris untuk memperebutkan tiket menuju partai final, ya kan. Francisco melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Maroko. Dan di sisi lain juga Spanyolko melaju dengan mengalahkan Belgia kemarin. Dan juga apa ya? Iko banyak juga hal-hal yang tidak terduganya di sana ya. Kalau yang terduganya tuh ya dengan duo negara final tahun kemarin kan, Piala Dunia perhelatan sebelum Iko, di mana ada Prancis lawan Argentina yang tetap melaju sampai babak semifinal kalau di sana. Tapi apakah Spanyol ke Inggris di tahun Iko bakal ngasih kejutan atau tidak? Kalau di sana tim mana yang jadi jagoannya? Tetap bersama kami di RRI Plumpe Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana Perumbulok Kantor Wilayah Bengkulu mulai mempersiapkan penyaluran bantuan pangan periode Juli 2026 setelah penyaluran bantuan pangan Januari hingga Juni 2026 berhasil direalisasikan 100%. Saat itu stok beras telah tersedia dan penyaluran tinggal menunggu surat penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional. Kepala Perumbulok Kanwil Bengkulu Dodi Syahrial mengatakan penyaluran bantuan pangan ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ketiga Juli 2026. Jumlah penerima manfaat juga dipastikan tetap, yakni sebanyak 270.000 keluarga penerima manfaat atau KPM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Informasi selanjutnya di sana, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak melalui pendataan dan optimalisasi pajak alat berat yang beroperasi di wilayah Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan sedikitnya 1.000 unit alat berat terdata dan terdaftar secara resmi agar memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu, Riki Hiriantoni, mengatakan hingga memasuki semester pertama tahun 2026, sekitar 700 unit alat berat telah berhasil didata. Jumlah tersebut merupakan akumulasi hasil pendataan sejak tahun 2025 dan akan terus ditingkatkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Rompata FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,5 FM Ribu 4 Bengkulu. Di sana tidak terasa rikulan menunjukkan pukul 22:44 waktu Indonesia Barat. Cimano, lagu bola-bola yang baru saja menghibur kita segala di sana. Di sana ngomongi tentang euforia Piala Dunia 2026. Di mana persaingan ketat kok untuk memperebutkan gelar top skor Piala Dunia 2026. Yang semakin memanas seiring semakin dekatnya turnamen menuju babak-babak akhir. Sejumlah penyerang terbaik dunia kok masih beradu dalam jalur perburuan penghargaan individu paling bergengsi kok di sana dengan selisih gol yang sangat tipis. Hingga usainya sebagian besar pertandingan perempat final, dua nama berada di puncak daftar pencetak gol sementara. Yaitu ada Kylian Mbappe dari Prancis dan Lionel Messi dari Argentina. Yang mana keduanya sama-sama mengoleksi 8 gol sepanjang turnamen Iko di sana. Tepat di belakang nomor 2 itu ada juga Erling Haaland yang terus memberikan tekanan setelah mengemas 7 gol di sana. Walaupunnya kemarin lagu gugur ya kan. Sementara kapten timnas Inggris Harry Kane juga masih menjaga peluang dengan torehan 6 gol. Dengan seluruh pemain tersebut masih tampil di laga-laga berikutnya di sana. Persaingan itu dipastikan bakal berlangsung sengit hingga partai puncak atau sampai final lah di sana. Kalau di sana jago kan siapa sih di Piala Dunia 2026 Iko? Apakah Inggris? Apakah Argentina atau Prancis? Mungkin ada yang Spanyol juga di sana. Terus pantau RRI Pompek Bengkulu 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu. Dan selanjutnya di sana bakal saya putarkan satu lagu yang tentunya bakal menghibur di sana segala. Juan Reza, Nona Minang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Di sana, mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional. Ansor El Sunnah Nur Salim Harun, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, berhasil meraih 2 penghargaan dalam ajang International Youth Exchange Singapore Malaysia atau disingkat IYEESM 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 3 hingga 10 Juli 2026 itu mempertemukan pemuda dari berbagai negara dalam forum kepemimpinan, pertukaran budaya dan pengembangan gagasan inovatif yang berorientasi pada Sustainable Development Goals atau SDGs. Ansor meraih penghargaan Honorable Mention atas keaktifan dan kepemimpinannya selama program serta Best Idea SDGs Projects atas gagasan inovatif yang dinilai berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Capaian tersebut menunjukkan kemampuan mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu bersaing di forum internasional. Prestasi Ansor juga mendapat apresiasi dari jajaran pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dekan Fuad UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu Profesor Dr. Suryani menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih Ansor. Menurutnya, pencapaian tersebut membuktikan mahasiswa Fuad tidak hanya unggul dalam keilmuan keislaman, tetapi juga memiliki wawasan global dan jiwa kepemimpinan. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id. Dan kabar kita tadi, kabar kita terakhir di hari Iqwa di sana, dan bakal ada lagi kabar kita besok pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus pantau kami di RRI Profit Bengkulu 91,7 FM karena siaran bakal terus berlanjut hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat.
0: Profit FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
0: Rompet Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

kisah inspiratif Islam. Riwayat dalam sirah sahabah Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, Tarikh At-Tabari. Suatu malam di masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu an keluar sendirian menyusuri jalanan Madinah. Ia sering melakukannya diam-diam untuk mengetahui langsung keadaan rakyatnya tanpa pengawalan dan tanpa diketahui siapapun. Malam itu, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil. Ia mendekat perlahan dan mendengar suara anak-anak menangis kelaparan. Seorang ibu tampak sibuk di depan periuk yang menggantung di atas api. Umar pun bertanya dengan lembut, "Apa yang sedang engkau masak?" Sang ibu menjawab, "Air dan batu. Aku hanya ingin menenangkan anak-anakku yang menangis karena lapar. Kuharap mereka bisa tertidur dengan mengira bahwa makanan sedang dimasak." Umar terdiam dan menangis. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak meminta bantuan Amirul Mukminin?" Sang ibu yang tak mengenali Umar menjawab, "Apa gunanya seorang khalifah jika ia tidak tahu keadaan rakyatnya?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Umar bergegas ke Baitul Mal, gudang harta negara. Ia sendiri memikul karung berisi gandum dan minyak di punggungnya. Pembantunya yang ikut berkata, "Biarlah aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin." Tapi Umar menjawab tegas, "Apakah engkau ingin memikul dosaku pada hari kiamat?" Sesampainya di rumah ibu itu, Umar sendiri memasakkan makanan, meniup api, dan tidak beranjak sampai anak-anak itu kenyang dan tertidur dengan senyum. Lalu, dia berkata pada FM.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4.

Sebagai desain yang mana pun Anda berada, bagaimana saja saran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program di udara FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, 13 Juli 2026. Saudara, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Dinas Parman 31 Bengkulu, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd.

91.7 Rompa FM, suara budaya Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di sana, dimanapun anda di sana lagi dengarkan kami 91.7 FM ataupun melalui RRI digital. Berdua pagi gue kayak hari Andika sampai jam 10 waktu Indonesia bergerak dengan warna di sana. Pastinya lah kami siapkan berbagai macam program acara yang pade-pade itu ada di sana dengar sampai malam kelak jam 24 waktu Indonesia Barat ya dari sana. Pengajaran Quran dem tu lanjutkan ke religi pagi, lagu-lagu Islami bakal kami hadirkan sebentar lagi di sana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompa FM, suara budaya Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu. Ya intelektual

0: question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas, nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya kalau tidak dari takwa adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus, untuk dapat uang. Setelah dapat uang mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa. Nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus yang di militer pengen dapat bintang 1, 2, 3, 4. Kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman illadzina yamshuna ala al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan, padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Prompat FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan, sedangkan Engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Radio Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Ya Allah ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Brendo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pung nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen ke Arubi, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak puak, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak puak dikatakan kepala pintu suku Ka Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanak puh?
1: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamuhkan nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pun.
1: Tahun berapa itu di Banjar Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-bukalah bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang papa yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini ini, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat Kanapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan Kanapuha. Walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak Kanapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, Kanapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi, dijelaskan Agus Susatya, adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya sebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian karena Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan apa itu? Ekosistem kars itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kar. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai, tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya, relatif bagus. Ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.